0: khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji debarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
5: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Arman Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif serta pengembangan etanol E20 untuk bensin menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Braun, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Braun, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Braun sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Braun di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Anda akan mendengarkan untuk informasi selanjutnya untuk kabar Aceh, Skor Wilayah Nusantara 17 Aceh, 15 Juni 2026.

0: menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita dalam program Kabar Aceh untuk edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Ya, untuk edisi minggu ini ya, hostnya dari RRI Sabang, dan tentunya kami juga sudah tergabung melalui line Zoom bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh. Bersama dari Banda Aceh ada Bang Putra, dari RRI Lok Semawe ada Kak Dewi, kemudian juga dari Singkil ada Bang Muksin, RRI Takengon ada Kak Madiana, dan juga RRI Melabu adanya Bang Hendy. Baik pendengar, sebelum saya menyapa teman-teman untuk menghadirkan informasi terkini di pagi ini ya, kita simak terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca wilayah Aceh untuk kesempatan hari ini, dan kita sudah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Belang Bintang Aceh Besar bersama Kak Betsy. Assalamualaikum Kak Betsy.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Kak Betsy, silakan Kak diinformasikan untuk perakiraan cuaca hari ini.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi, sobat BMKG, pendengar TRRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini seram, diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, kemudian Aceh Tenggara, Pidi, serta Nagan Raya. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi terjadi dengan hujan dengan intensitas ringan hari ini berpeluang terjadi di wilayah Gayung Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Semiang, Aceh Timur, Biren, Pidi, Pidi Jaya, serta Aceh Besar. Kemudian untuk kondisi angin, ya, diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 20 knot. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang hari ini berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Sikil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Dan untuk informasi terakhir terkait dengan titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 4 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Besar sebanyak 1.

0: titik Lok Sumawai 1 titik serta Pidijaya 2 titik. Dan untuk selanjutnya terkait dengan himbauan, kami perlu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Kemudian untuk informasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan kondisi cuaca serta peringatan dini cuaca, masyarakat dapat mengakses melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.go.id. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Kak Betsy untuk informasi perkiraan cuaca di hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh di kesempatan hari ini Senin 15 Juni 2026. Baik, langsung saja saya akan menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya masing-masing ini di line Zoom-nya. Pastinya fresh semua ya di pagi ini. Tetap semangat dalam day part satunya. Mungkin yang pertama nanti diawali dari Singkil dulu ya bersama Bang Muksin Bintang. Assalamualaikum Bang Muksin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya gimana kabarnya Bang, sehat?
2: Alhamdulillah sehat di pagi hari yang cerah ini.
1: Alhamdulillah, baik Bang, silakan untuk informasi dari Singkil.
2: Baik, terima kasih dan semoga di pagi hari ini ya, teman-teman Depar 1 ya tetap semangat ya di pertengahan bulan. Baik, satu informasi tentang Astacita Sinergi TNI Rakyat Percepat Jembatan Perintis Garuda Simpang Kiri. Dikabarkan dari Sebelum Salam, semangat gotong royong dan kemanunggalan antara TNI dan rakyat tergambar jelas di Desa Pasar Panjang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sebelum Salam. Sejumlah personil dari Kodim 0118 Sebelum Salam bersama warga setempat tampak bahu-membahu mempercepat pembangunan infrastruktur penyeberangan yang jalan vital bagi masyarakat. Aksi nyata tersebut difokuskan pada percepatan pembangunan jembatan perintis Garuda yang terletak di desa setempat. Kehadiran para prajurit TNI ini menjadi motor penggerak bagi warga untuk bersama-sama menyelesaikan fasilitas umum yang telah lama dinantikan guna mendukung mobilitas ekonomi mereka. Sebelum memasuki tahapan konstruksi fisik, sinergi antara personel Kodim dan masyarakat dimulai dengan melakukan pembersihan total di area sekitar lokasi jembatan, rumput liar, semak belukar, hingga sisa-sisa material yang berpotensi menghambat jalan proyek dibersihkan secara swadaya agar memudahkan akses alat berat. Usai area dipastikan steril, agenda utama langsung beralih pada pemasangan cerucuk pondasi jembatan. Proses ini menjadi tahapan paling krusial karena kekuatan cerucuk akan sangat menentukan ketahanan dan kekokohan jembatan dalam jangka panjang saat dilalui kendaraan nantinya. Meskipun harus berhadapan dengan aliran air dan kondisi tanah yang berlumpur pekat, hal tersebut tidak menyurutkan ritme kerja di lapangan. Menggunakan bantuan alat berat, batang-batang cerucuk ditanam satu demi satu secara bertahap dengan pengawasan ketat dari para personil Kodim. Dedikasi tinggi salah satu ditunjukkan oleh Sertu Tri Edi, personil Kodim 0118 Sebelum Salam, yang turun langsung mengawal jalannya proyek di tengah kubangan lumpur. Dirinya menegaskan bahwa

0: Pembangunan jembatan ini. Baik, satu informasi tentang Astacita, kita kembali bersama Pro 1 di Sabang.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Bang Husin untuk informasinya di hari ini. Baik, dari Singkil kita menuju Loksemawe ya bersama Kak Dewi. Assalamualaikum Kak Dewi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nadia?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Kak Dewi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga. Kalau sempat tadi pagi agak-agak salah jadinya.
1: Biasa Kak, udah tengah bulan.
2: Ngaruh ya, oke.
1: Ngaruh, apalagi Bang Hendy paling tahu dia.
2: Hendy.
1: Iya. Baik Kak Dewi, silakan Kak, ada informasi apa dari Loksemawe?
2: Baik, dari Loksemawe, jadi ini pemerintah kota Loksemawe jadi diminta untuk terus melakukan pembenahan, kemudian juga peningkatan program inklusivitas ya. Jadi khususnya untuk buka akses lapangan pekerja bagi penyandang disabilitas. Jadi karena saat ini untuk peluang bagi kaum disabilitas ini masih belum terbuka ya secara maksimal. Dan pastinya penyusul masih minimnya keterlibatan penyandang disabilitas di dunia kerja, baik di perusahaan swasta maupun di tempat-tempat usaha. Jadi kondisi ini sebenarnya menunjukkan kalau kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan serius dari pemerintah Kota Loksemawe. Selain melakukan evaluasi dan juga perbaikan kebijakan, tim Pemko Loksemawe juga diharapkan dapat mengambil peran aktif ya dengan mendorong para pengusaha agar bisa membuka akses ya dan memberikan kesempatan bagi para pekerja penyandang disabilitas. Dan seperti kita ketahui bahwasannya siaran Piala Dunia 2026 ini kan juga sangat membantu ya para kaum disabilitas untuk bisa mendengarkan siaran Piala Dunia 2026, dan kita RRI mempunyai hak siarnya yang luar biasa. Begitu informasinya Nadia dari RRI Loksemawe.
1: Baik, terima kasih Kak Dewi untuk informasinya di pagi ini. Ya, dari Loksemawe kita ke Melabuh ya bersama Bang Hendy. Assalamualaikum Bang Hendy.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan Nadia?
1: Iya, alhamdulillah sehat ya. Bang Hendy gimana, seger banget kayaknya pagi ini ya?
3: Alhamdulillah sedang redup-redup ini karena kondisi cuaca sedang tidak baik-baik sayang gitu ya.
1: Iya.
3: Iya, baik.
1: Yang penting Bang Hendy tetap baik-baik aja ya.
3: Iya, alhamdulillah baik ya, sesuai harapan rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh.
1: Iya dong, ya. Pasti ya. Baik Bang Hendy, silakan informasi dari Melabuh.
3: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Ribuan masyarakat memadati sirkuit Alun-Alun Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya untuk menyaksikan kejuaraan provinsi Kejurprop, Gas Track, dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026. Tingginya antusiasme warga menunjukkan bersama minat masyarakat terhadap olahraga otomotif di wilayah Barat Aceh Selatan Minggu 14 Juni kemarin. Warga dari berbagai kecamatan di Nagan Raya hingga daerah tetangga tampak memadati area lintasan untuk menyaksikan aksi para crosser terbaik dari Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang berlaga memperebutkan gelar juara. Kejurprop, Grass Track, dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya secara resmi dibuka Kapolda Aceh, Irjen Pol Marjuki Alibasa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus momentum pembinaan olahraga otomotif di Aceh. Dalam kunjungan ke Nagan Raya, Kapolda Aceh didampingi Kapolres Nagan Raya KBP Beni Batara bersama sejumlah pejabat terkait. Selain menghadiri pembukaan kejuaraan, rombongan juga melakukan kunjungan wisata religi ke Masjid Agung Baitul A'la atau Masjid Giyo yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Nagan Raya. Kapolres Nagan Raya KBP Beni Batara mengatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi balap motor, tetapi juga sarana pembinaan atlet muda serta mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan pembalap-pembalap muda berbakat yang dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain itu, kegiatan serupa diharapkan dapat terus berlanjut sebagai agenda tahunan yang memberi ruang positif bagi generasi muda. Panitia menyediakan total hadiah senilai 125 juta rupiah.

0: bagi para pemenang. Besarnya hadiah menjadi kejur prop putaran 1 Piala Kapolres Nagaraya sebagai salah satu agenda otomotif terbesar dan paling dinantikan di wilayah Barat Selatan Aceh tahun 2026. Pada kesempatan itu, Kapolres juga mengajak generasi muda untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba dan mengembangkan potensi diri melalui kegiatan positif, termasuk olahraga otomotif. Demikian satu informasi bidang olahraga ya, ribuan warga saksikan kejur prop gestrek motocross Piala Kapolres Nagan Raya. Dan kita kembali bersama rekan Nadia di Sabang.
1: Ya baik, terima kasih Bang Hendy, informasinya dari Malabo. Ya, yes, dari Malabo kita menuju Takengon ya bersama Kak Madiana. Assalamualaikum ya. Kak Madiana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kelihatan ya, segar semua Kak Nadia.
1: Segar dong ya, hari biarpun
2: Senin,
1: di tengah bulan ya.
2: Hari Senin itu harus segar gitu kan.
1: Iya, harus dong. Iya, Kak Madiana apa kabar, sehat Kak?
2: Alhamdulillah Kak Nadia, alhamdulillah. Semua baik-baik saja, gak kurang suatu apapun.
1: Alhamdulillah ya. Oke Kak, silakan informasinya dari Takengon.
2: Oke, berkaitan dengan hari Minggu kemarin, hari santainya keluarga. Jadi di Takengon ribuan peserta memadati kawasan persimpangan lampu merah dengan Mapolres Aceh Tengah untuk mengikuti kegiatan Car Free Day bertajuk Jalan Budaya Nafas Kota pada kemarin 14 Juni 2026 pagi. Acara berlangsung meriah dan penuh antusias, bagian dari peringatan Hari Purbakala juga yang ke-113 serta menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Acara ini diawali dengan penampilan tari gue, dilanjutkan dengan jalan santai menyelusuri sejumlah ruas jalan utama di kota Takengon. Suasana semakin marak dengan senam jantung sehat yang diikuti juga oleh seluruh peserta secara massal. Dan puncak kemeriahan ini terjadi saat pengundian door prize yang menyediakan beragam hadiah menarik. Dan hadiah ini, yang hadiah utamanya itu berupa satu unit sepeda motor bebek yang berhasil dimenangkan oleh Hasanah, warga Kecamatan Bebesen. Sementara itu kegiatan ini menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya. Sejumlah replika serta benda-benda bersejarah dari Dataran Tinggi Gayo turut dipamerkan kepada masyarakat. Dan keberadaan puluhan stand UMKM turut menambah semarak kegiatan. Berbagai produk kuliner dapat dibeli kemarin itu, dan para pengunjung dengan antusiasnya hingga juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha lokal. Demikian Kak Nadia untuk informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Kita lanjutkan kembali Kak, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kak Mariana untuk informasinya. Oke pendengar dari Takengon, kita langsung saja menuju Kutha Raja Banda Aceh ya, bersama Bang Putra di sana. Assalamualaikum Bang Putra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja Nadia, Putra ditaruh di terakhir gitu ya.
1: Kan selang-seling ya, karena pas nih tiga cowok, tiga cowok.
3: Iya pas ya. Oke, gimana kabarnya Nadia, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Bang Putra. Bang Putra sehat juga ya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini untuk pagi hari ini kita pastinya masih semangat ya. Teman-teman juga sedang melaksanakan apel di pagi hari ini.
1: Iya.
3: Oke, baik. Langsung saja mungkin dari Kota Banda Aceh, satu informasi yang Putra sampaikan, ini terkait dengan Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'adudin Jamal, meresmikan sekaligus melakukan pesijuk satu unit ambulan puskesmas keliling atau pusling di Posyandu Bohatima, Gampung Alunaga, Kecamatan Syahkuala. Dalam sambutan, Iliza mengajak warga untuk selalu menjaga kesehatan mulai dari rumah dan lingkungan sekitar. Masyarakat harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit menular seperti tuberkulosis atau TBC demi kesehatan anak-anak di masa depan. Nah, kemudian ambulan Toyota HS ini dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, dan perlengkapan P3K. Tujuannya untuk mendukung penanganan awal sebelum pasien mendapat layanan lanjutan di fasilitas kesehatan. Yang lebih menarik, kendaraan ini juga dilengkapi alat canggih berupa mesin ultrasonografi atau USG untuk pemeriksaan kehamilan yang tepat dan efisien. Selain itu juga terdapat alat kesehatan modern lainnya. Mobil puslingli berfungsi melayani pasien rujukan serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Iliza juga menyebutkan langkah ini merupakan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pemerintah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. Kegiatan ini turut juga dihadiri istri Wakil Wali Kota Desi Maulida selaku Ketua PKK sekaligus pembina tim penggerak posyandu Kota Banda Aceh, dan juga hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Wahyudi, Camat Syah Kuala TM Syukri, Kecik Gampung Alunaga M. Nasirullah, pendamping wali kota, tenaga kesehatan, serta unsur Forkopimda terkait. Jadi boleh kalau dari Sabang nanti menjemput pasien pakai mobil ambulan terbaru ini, bisa nanti Nadia.
1: Iya Bang Putra, semoga nanti ambulan kelilingnya bisa sampai ke Sabang juga ya, dan daerah Aceh lainnya.
3: Mudah-mudahan ya, untuk penanganan lebih awal dulu ya.
1: Iya,
3: semoga betul. Berjalan dan terlaksana mungkin sampai dengan, ya jangan sampai terlaksananya cuman pancung ya. Jadi
1: iya,
3: sampai nanti sampai memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, itu dia satu informasi sekali. Nadia, terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Bang Putra untuk informasinya di pagi ini. Dan pendengar, berikut saya hadirkan informasi dari Kota Sabang ya, sebelum menutup kabar Aceh di kesempatan hari ini. Perumda PDAM Tirta Anak Laut Kota Sabang menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya menyediakan data yang akurat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Direktur Perumda PDAM Tirta Anak Laut Kota Sabang, Edi Husnizal, pada kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, kemudian juga badan usaha milik daerah atau BUMD, serta sebagai pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan sensus dapat menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pihaknya juga mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026 karena data yang valid memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Dan setiap program pembangunan membutuhkan landasan data yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Ya, baik, itu informasi dari Kota Sabang untuk pagi ini. Sekaligus juga menutup program Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung dalam line Zoom ya, dalam Kabar Aceh kita untuk edisi hari ini. Insyaallah berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Iya. Langsung saja dari Sabang, Nadia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Nadia, teman-teman lagi juga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama.
5: Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap...

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini baru saja kita dengarkan untuk kabar Aceh berjaringan Sekorwil Nusantara 17 Aceh. Pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kita lanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928, tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singosari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam, tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal, dan abadi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Banyak yang akan kami sajikan untuk pendengar RRI Takengon di kesempatan pagi hari ini. Satu persatu akan diuraikan bagi pendengar yang tengah berada di tempat kerjanya, menuju tempat kerja, dan juga sudah berada di tempat kerja sejak pagi-pagi sekali. Sambil-sambil semua itu juga sebagian sarapan paginya sudah di rumah, ada yang sarapan pagi di kantin-kantin di sekitar tempat Anda melakukan kegiatan-kegiatan hari ini.

0: sungguhnya.
1: Mendengar RRI Takengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutulut Kebayakan, pendengar RRI Takengon, kita lanjutkan pendengar dengan Anda mendengarkan informasi selanjutnya di kesempatan pagi hari ini. Untuk lintas Pro 1 Takengon untuk pagi hari ini, selamat pagi pendengar RRI Takengon, selamat mendengarkan terus untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang kami sampaikan untuk waktu ini.
2: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Spanduk penggalangan dana swadaya masyarakat terlihat terpasang di kawasan Tajuk Enang-Enang, Kecamatan Pinturi, Megayo, Minggu 14 Juni 2026. Spanduk tersebut mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perbaikan jalan lintas nasional Biren Takengon yang mengalami kerusakan cukup parah. Jalan yang menghubungkan wilayah pesisir Aceh dengan dataran tinggi Gayo tersebut merupakan jalur nasional yang memiliki peran penting sebagai akses transportasi masyarakat serta distribusi berbagai kebutuhan pokok dan hasil pertanian. Kerusakan jalan tersebut akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut sejak akhir tahun 2025. Sejumlah titik mengalami longsoran dan penurunan badan jalan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan risiko bagi pengguna jalan. Karena statusnya sebagai jalan nasional, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan anggaran daerah guna melakukan perbaikan permanen. Kondisi ini mendorong masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif melalui penggalangan dana swadaya sebagai langkah darurat agar akses jalan tetap dapat digunakan. Upaya gotong royong tersebut menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap pentingnya jalan Biren Takengon yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian dan mobilitas warga. Melalui dukungan berbagai pihak, masyarakat berharap perbaikan sementara dapat segera dilakukan sambil menunggu penanganan permanen dan dari instansi yang berwenang.

Tidak semua luka itu terlihat. Ada yang tersenyum di luar, tapi lebur di dalam. Ada yang tertawa keras, tapi hatinya sedang lelah dan menangis. Ada yang hanya diam, tapi keadaannya tidak baik-baik saja. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup, jangan lupakan satu hal penting, kesehatan mental. Berani berbicara, berani minta tolong, dan berani peduli pada orang lain. Sapa temanmu, dengarkanlah keluargamu. Kadang, yang mereka butuhkan bukan nasihat, tapi hanya untuk didengar. Ingat, sehat itu bukan hanya soal badan, tapi juga soal jiwa.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Kita sapa Anda kembali. Dan untaian lagu juga informasi masih mewarnai suasana pagi kita. Pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan terus dengan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi menjelang untuk pagi hari ini. Kita hantarkan Takengon Menyapa RRI Takengon.

Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Itu peribahasa yang sudah banyak masyarakat paham. Apakah itu? Ya, api misalnya. Kalau kecil bermanfaat buat manusia. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Api kecil jadi sahabat, api besar jadi lawan. Ungkapan ini mungkin dulu sering kita dengar, meskipun belum tentu benar. Karena api besar kita butuhkan untuk berbagai keperluan kita yang bermanfaat. Api kecil juga bisa membuat masalah yang tidak dikehendaki jika tidak sesuai dengan pemanfaatan yang kita inginkan. Lalu, bagaimanakah cara aman untuk menggunakan api yang ketika kecil jadi kawan, besar jadi lawan, agar dapat bermanfaat bagi kita dan tidak menimbulkan bahaya? Ada tips dan trik mencegah terjadinya kebakaran yang dikutip dari berbagai sumber. Pertama, waspada rokok, seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, waspada pada penerang api. Ketika mati lampu dan menggunakan penerangan api seperti lilin dan lampu tempel semprong atau petromak, maka jangan pernah lalai untuk mengawasi lampu tersebut. Tiga, anak-anak dan lansia harus waspada. Jauhkan benda-benda yang berapi atau dapat mengeluarkan api. Keempat, waspada dan rawat perangkat listrik dan perangkat api. Rawat dengan baik dan rutin seperti kompor gas, setrikaan, solder, kabel-kabel listrik, dan perangkat listrik yang lain. 5. Perangkat pemadam kebakaran ringan. Jika bangunan cukup besar, gunakan sistem pemadam detektor asap, pemancar air, perangkat penunjang hidup saat kebakaran, hidran, selang penyemprot air, tabung pemadam semprot, dan lain sebagainya. 6. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kebakaran. Berikan penyuluh kepada seluruh anggota keluarga atau pegawai atau karyawan kantor, siswa di sekolah, buruh pabrik, dan sebagainya mengenai penanganan bencana kebakaran yang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspada lingkungan sekitar. Kebakaran juga bisa akibat dari bangunan sebelah yang terbakar, sehingga bangunan kita ikut jadi korban karena api bisa membesar dan merembet kemana-mana. Yuk kita tingkatkan kesadaran bencana kebakaran untuk meminimalisir terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar.

0: Takengon menyapa, Anda akan mendengarkan bagaimana kondisi jamaah haji Aceh Tengah dan persiapan pulang ke tanah air bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Aceh Tengah Haji Ahmad Marjan MPD. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, nantinya akan terhubung bersama beliau untuk kita mengetahui bagaimana kondisi jamaah haji Aceh Tengah dan persiapan-persiapan pulang ke tanah air. Pendengar, masih rangkaian lagu dan juga informasi di pagi hari ini.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Pagi untuk yang pagi hari ini bersama kami sejak pagi sekali dan akan terus panjang waktu Anda akan mendengarkan rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon di pagi hari ini.
1: Kadang ingin sendiri.
2: Wow, best champ dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu yang keempat.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja anda berada, masih diucapkan selamat pagi. Dan untuk pagi hari ini, seperti yang sebelumnya kami sampaikan, untuk pagi hari ini kami akan terhubung bersama narasumber bersama Bapak Ahmad Marjan MPD, beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Haji Aceh Tengah. Kita akan ketahui bagaimana kondisi jamaah haji Aceh Tengah dan persiapan pulang ke tanah air. Dan sudah terhubung bersama beliau di ujung telepon untuk saat pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Marjan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak, sedikit waktunya yang akan kita gunakan di antara kesibukan-kesibukan Bapak di pagi hari ini. Jadi saya antarkan terlebih dahulu pengantarnya Pak Marjan. Jadi setelah selesai seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina, tentu para jamaah kita

0: bersiap untuk kembali ke tanah air. Masyarakat pastinya ingin mengetahui bagaimana kondisi jamaah haji kita asal Aceh Tengah selama menjalankan ibadah tanah suci. Jadi membahas hal ini seperti tadi kita sampaikan sudah terhubung bahkan bersama Bapak Haji Ahmad Marjan MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Haji Aceh Tengah. Bagaimana kondisi terkini jamaah haji asal Aceh Tengah saat ini, Pak Marjan, di Tanah Suci yang pastinya?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan para pendengar RRI Pusatu. Sesuai dengan topik bahasan kita pagi ini, menyangkut dengan kondisi jamaah kita pada hari ini, bagaimana kita maklumi, pada tanggal 8 Mei 2026 yang lalu, Bapak Bupati telah melepas keberangkatan jemaah Aceh Tengah menuju Kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian 10 Mei yang lalu 2026 telah diterbangkan menuju Mekah. Setelah lebih kurang 32 hari pelaksanaan wajib dan rukun haji, dalam kondisi jemaah kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Kemudian untuk selanjutnya, setelah lebih kurang 32 hari di Mekah, pada tanggal 10 Juni yang lalu, jamaah haji kita sesuai jadwal telah bergerak menuju ke Madinah, Al-Munawarah. Ya, alhamdulillah sampai hari ini jamaah kita dalam keadaan sehat walafiat semua.
0: Mereka jumlahnya ketika berangkat apakah juga nanti akan sama dengan jumlah jamaah kita yang pulang kembali ke tanah air begitu, Pak Marjan?
1: Alhamdulillah sampai hari ini kita berdoa mudah-mudahan kemarin jumlah jamaah kita yang dilepas oleh Bapak Bupati sebanyak 235 orang. Alhamdulillah kita tentunya kita berdoa sampai tibanya nanti di tanah air sesuai jadwal nanti tetap jumlahnya sama. Mudah-mudahan Allah melindungi semua jamaah kita.
0: Oke. Ya, adakah informasi yang kita terima dari pihak Pak Marjan juga oleh mereka yang mendampingi para jamaah haji kita? Bagaimana ketika mereka ada yang sakit, perawatan khusus yang mereka dapatkan? Ini informasinya tentu dari pendamping medis kita yang berada di sana, begitu Pak Marjan?
1: Iya, Bu. Sampai hari ini, Bu, jamaah kita di Mekah maupun di Madinah sampai hari ini posisinya dalam keadaan sehat walafiat semua. Menada sedikit mungkin karena perubahan cuaca karena panasnya memang terlalu ekstrim, cuman dirawat oleh perawat di kloter saja. Tidak payah dibawa ke rumah sakit informasinya.
0: Dan kita ketahui tentu dengan cuaca yang begitu panas kemarin ini, dari awal juga sudah diantisipasi tentang cuaca ini. Jadi apa ya Pak ya yang kita dapatkan informasi tentang kendala-kendala yang mereka dapatkan, atau adakah kendala atau rintangan atau bagaimana bahasa kita baiknya untuk kita bisa ungkapkan ini, Pak Marjan?
1: Iya, ya, sampai hari ini tidak ada kendala, Bu. Kendati pun cuaca memang ekstrim panas di Mekah maupun di Madinah, jamaah kita tidak ada kendala dalam melaksanakan ibadah. Tentunya kita tetap berdoa keluarga di tanah air, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat semua, dapat melaksanakan ibadah baik di Madinah nantinya.
0: Ada barangkali komunikasi dengan salah satu atau salah seorang jamaah kita bagaimana pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Pak Marjan?
1: Iya, tetap Bu, tetap update kita dari informasi ke baik itu petugas maupun jamaah haji kita. Alhamdulillah untuk pelayanan tahun ini artinya sudah memuaskan, baik itu dari segi akomodasi, konsumsi maupun transportasi. Juga dengan pelayanan petugas kita.
0: Oke, mudah-mudahan seperti yang tadi Bapak katakan, ketika mereka berangkat formasi masih tetap, begitu juga dengan pulangnya nanti ke tanah air. Iya. Jadi kapan jadwal pemulangan jamaah haji Aceh Tengah ini, Pak? Jadi apakah masih juga sama dengan kelompok terbang di awal begitu, Pak Marjan?
1: Untuk jadwal kepulangan sesuai jadwal, insya Allah di jamaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Mei. Tepatnya pakai pada pukul
0: 19 Juni. 19 Juni.
1: 19 Juni. 19 Juni. Nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni pukul 7.20 waktu Indonesia Barat.
0: Oke, hanya beberapa
1: menghitung menit. Beberapa hari lagi.
0: Oke, dan juga beberapa menit saja mereka istirahat langsung kembali ke Takengon Aceh Tengah, Pak.
1: Betul, Bu. Untuk beberapa jam nanti di debarkasi ini, langsung nanti kita menuju ke Kabupaten Aceh Tengah.
0: Yang pasti sejak hari ini sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan
1: betul,
0: oleh
1: sudah
0: pihak
1: ada persiapan-persiapan
0: kita.
1: Dari panitia. Pemberangkatan dan pemulangan Kabupaten Aceh Tengah, dan insya Allah nanti pada hari Rabu 17 Mei akan dilaksanakan rapat koordinasi untuk pemulangan pemberangkatan oleh Bapak Pemda Aceh Tengah
0: dengan semua lini
1: betul,
0: sektor begitu ya,
1: Pak ya? Yang betul Pak ya.
0: Dengan pihak yang apa namanya transportasi juga akan
1: betul.
0: Diajak untuk berkomunikasi
1: semua instansi terkait menyangkut dengan pemberangkatan dan pemulangan nanti. Pada tanggal 18 atau hari Rabu nanti akan dilaksanakan rapat koordinasinya.
0: Jadi mekanismenya ini boleh kita ketahui Pak bagaimana walaupun nanti masih hari Rabu untuk rapat untuk mengumpulkan dulu para stakeholder untuk penjemputan para jemaah haji. Bagaimana sekilas mekanisme yang bisa kami ketahui kegiatan rapat nanti itu nih Pak Marjan?
1: Tentunya untuk mekanismenya Bu. Utama kan untuk armada keberangkatan ya, kepulangan. Untuk armada kepulangan, kemarin kita menggunakan 27 unit IAS. Ya nanti selanjutnya kita akan berbicara menyangkut dengan perjalanannya, sehat di mana untuk isoma. Ya nanti setelah sampainya nanti juga bicara sampai ke Kota Takengon.
0: Kalau sudah pulangnya, apakah keluarga boleh ikut serta dalam satu rombongan atau memang seperti biasa rombongan keluarga itu hanya boleh dengan kendaraan sendiri begitu, Pak?
1: Untuk kepulangan, panitia kabupaten telah menyiapkan armada 27 unit dulu untuk jemaah kita. Tanpa didampingi keluarga, nanti setibanya di Takengon kita rencana nanti penerimaan oleh Bapak Bupati di Masjid Ulama Takengon.
0: Jadi tidak boleh untuk jemaah haji kita itu dengan keluarga, dengan kendaraan
1: tidak,
0: pribadi.
1: Tidak boleh, Bu. Tidak boleh, Bu. Karena ini menyangkut dengan tanggung jawab, tentunya kita berharap tetap dikawal oleh panitia. Dan pemulangan.
0: Keluarga jamaah sampai hari ini sudah bisa mendapatkan informasi bahwasanya jamaah kita akan kembali ke tanah air begitu Pak? Dengan
1: sudah Bu. Jauh hari sudah kita sampaikan jadwal keberangkatan dan pemulangan. Ya, juga komunikasi dengan kita.
0: Kalaupun dengan kendaraan atau pihak transportasi untuk bisa berkomunikasi atau melakukan meeting begitu Pak, apa yang harus kita persiapkan di sini di Aceh Tengah, ada sedikit barangkali sosialisasi untuk pihak keluarga agar tidak terjadi arus yang begitu padat. Dengan jamaah kita yang ratusan, keluarga juga sampai ratusan juga ada yang menjemput begitu Pak.
1: Betul Bu, kita adakan sosialisasi menyelami pesan grup, kita sampaikan agar perjalanan kita baik berangkat kemarin maupun pulang tidak ada terkendala. Jadi keluarga jamaah kita arahkan untuk berangkat duluan.
0: Begitu, jadi tidak ada ke tempat-tempat yang begitu padat begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi kan kita bisa berkaca dari pelaksanaan haji tahun lalu begitu Pak. Jadi setidaknya ada evaluasi lah Pak. Pembelajaran-pelajaran kita akan menjadi bekal kita untuk penyelenggaraan haji tahun depan lagi nih Pak.
1: Betul. Tetap kita evaluasi apa kekurangan-kekurangan, kendala-kendala. Ya, sampai hari ini tidak ada kendala, alhamdulillah lancar-lancar. Ya, memang evaluasi tetap kita laksanakan untuk kesempurnaan tahun-tahun yang akan datang.
0: Ya, yang pasti evaluasinya ini tentang cuaca saja barangkali Pak. Karena kan kita tidak tahu perubahan-perubahan cuaca di sana.
1: Apalagi di Arab Saudinya Bu.
0: Dan juga catering sepertinya Pak Marjan.
1: Betul.
0: Itu yang harus kita evaluasi karena kan kalau transportasi saya kira seperti berangkatnya kemarin tidak ada kendala seperti yang Bapak sampaikan juga.
1: Iya.
0: Terakhir nih Pak Marjan, apa harapan Dan doa kita bagi seluruh jemaah haji Aceh Tengah yang akan segera kembali ke kampung halaman masing-masing ini, Pak.
1: Ya, baik. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei, Juni akan datang, dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 235 orang. Tentunya kita berdoa jemaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurah.
0: Demikian, Bu, ya. Baik, baik. Jadi terima kasih Pak Marjan untuk ya, komunikasi sama-sama, kita yang singkat ini, karena sepertinya ya, Bapak juga tengah ada kesibukan-kesibukan
1: ya,
0: lain.
1: Kebetulan hari ini ada jadwal ini, Bu, pengambilan air zam-zam bagi jamaah kita.
0: Oke, karena ya, mereka ya, tidak diperbolehkan lagi membawa betul sendiri, begitu ya, Pak, ya.
1: Jadi hari ini dijadwalkan jamaah keluarga jamaah mengambil air zam-zam di kantor kita hari ini.
0: Berarti sudah sampai terlebih dahulu kiriman.
1: Sudah, kebetulan seminggu yang lalu sudah sampai.
0: Alhamdulillah.
1: Kita, dan hari ini kita jadwalkan kita bagi keluarga jamaah kita.
0: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Marjan untuk komunikasi ya, kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan persiapan-persiapan ini, walaupun tinggal beberapa hari ini, masih akan terus ditingkatkan lagi untuk kenyamanan ya, para jamaah kita.
1: Ya,
0: baik, baik. Terima kasih Pak Marjan untuk informasi singkat kita untuk dialog di Takengon Menyapa di kesempatan pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian perbincangan singkat kita di pagi ini dalam program Takengon Menyapa bersama Kepala Kantor Kementerian Haji Aceh Tengah, Bapak Haji Ahmad Marjan MPD. Berbagai informasi terkait kondisi terkini jamaah haji Aceh Tengah serta berbagai persiapan menjelang kepulangan jamaah haji ke tanah air. Kita berharap seluruh jamaah diberikan kesempatan, keselamatan, kesehatan, kemudahan juga untuk sampai ke kampung halaman masing-masing dan menjadi haji yang mabrur, membawa berkah bagi keluarga maupun masyarakat. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber, karena narasumber dalam kondisi yang sangat sibuk sekali untuk persiapan-persiapan kepulangan dari jamaah haji kita ke tanah air. Baik, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada yang sudah mendengarkan dialog kita di pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih. Kita ke rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya RRI Takengon di pagi hari ini. Selamat pagi lagi dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita lanjutkan kegiatan apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026.
1: Wabarakatuh.
2: Pembacaan doa.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم pada hari ini kami memohon kepadamu agar engkau melimpahkan rahmat, pertolongan, dan keberkahanmu dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Jadikanlah kegiatan ini sebagai ikhtiar yang baik dan bermanfaat bagi agama, bangsa, negara, dan masyarakat. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan kemudahan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sensus ekonomi 2026. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan segala bentuk gangguan yang dapat menghambat tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, karuniakanlah kepada kami profesionalisme, integritas, dan amanah dalam menjalankan tugas. Jauhkanlah kami dari kesalahan dan segala perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Bimbinglah kami agar mampu menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat. Bukakanlah hati masyarakat kami agar dapat menerima dan mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan baik. Ya Allah yang Maha Bijaksana, setelah kegiatan ini, kami akan berjuang ke seluruh penjuru negeri. Anugerahkanlah keberkahan dan kesuksesan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dari awal hingga akhir. Serta jadikanlah seluruh ikhtiar ini sebagai amal yang bernilai ibadah di sisimu. Kabulkanlah doa dan harapan kami, ya Allah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Allahumma la sahla, illa ma jaltahu sahla, wa anta taja'alul hazna, idha syi'ta sahla. Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Laporan pemimpin apel kepada pembina apel.
2: Apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Bubarkan.
2: Bubarkan.
1: Penghormatan umum kepada pembina apel.
2: Kepada pembina apel. Hormat! Go! Hormat!
1: Pembina apel berkenan meninggalkan lapangan apel. Apel selesai, barisan diistirahatkan.
2: Perhatian seluruhnya. Istirahat, di tempat.
1: Pengambilan foto bersama.

0: Mohon izin kepada para petugas sensus untuk berfoto bersama di depan banner. Mohon izin seluruhnya. Siap, gerak.
1: Pendengar RRI Takengon, untuk tadinya sekilas kami hantarkan apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Aceh Tengah di lapangan Sekdakap Aceh Tengah hari ini di 15 Juni 2026. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan kembali, dan rangkaian lagu juga informasi dilanjutkan pada waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk pagi hari ini. Halo RRI, seperti yang tadi sudah di awalnya kita hantarkan bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Pendengar yang berada di kediaman, Halo RRI, ini adalah ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi yang akan diteruskan kepada instansi terkait. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhannya, tentu bisa langsung ke nomor telepon di 0821-6585-4676 atau di 0852-7082-5272 untuk SMS atau juga WA. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada keluhan dari warga kita, ada keluhan dari masyarakat kita untuk kita bisa ketahui di kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan nanti akan ditanggapi oleh yang terkait untuk keluhan warga tersebut. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi, kita dengarkan Halo RRI pagi ini.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: dalam waktu dekat kendaraan tersebut bisa diselesaikan.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian keluhan warga yang tidak mendapatkan jaringan di Desa Atu Gajah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita sampaikan juga tanggapan dari Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah, Mustafa Kamal, SSTP, MPA. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, saya sampaikan tanggapan dari Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah untuk keluhan warga yang tadinya kita sudah dengarkan, yaitu tidak adanya jaringan di Desa Atu Gajah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Jadi tanggapan beliau saat dikonfirmasi sebelumnya menyampaikan bahwa persoalan blank spot memang masih terjadi di beberapa kampung. Dari arsip yang ada, setiap periode pemerintahan sudah mengusulkan titik-titik blank spot kepada operator seluler. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, ini adalah tanggapan Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah, Mustafa Kamal, SSTP, MPA. Mudah-mudahan di Halo RRI hari Rabu yang akan datang, juga Jumat yang akan datang, dengan keluhan-keluhan masyarakat yang lain atau keluhan masyarakat di Desa Atu Gajah, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah ini bisa kita sampaikan kembali dan bisa kita dengarkan langsung tanggapan dari Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah, Mustafa Kamal, SSTP, MPA. Untuk pagi hari ini, pendengar RRI Takengon, jadi disampaikannya lagi bahwasanya jumlah desa yang mengalami blank spot sudah berkurang jauh sebenarnya. Namun keputusan pembangunan jaringan tetap bergantung pada perhitungan bisnis operator. Dan ia menambahkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Telkomsel yang memiliki data terkait blank spot di Aceh Tengah. Namun realisasi pembangunan jaringan tetap menunggu kebijakan oleh operator seluler. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sebenarnya kita juga mengajak pendengar untuk aktif menyampaikan keluhan atau masukan melalui program ini, program Halo RRI. Bahwasanya setiap masukan yang diteruskan ke instansi terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, itu tadi yang kita sampaikan pendengar semua yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk keluhan warga kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang semua yang berpartisipasi untuk Halo RRI di hari ini 15 Juni 2026. Dan kita rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya pendengar untuk Halo RRI di kesempatan pagi hari ini.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272, live chat RRI Digital, atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Rangkaian-rangkaian yang berikutnya masih akan bisa Anda dengarkan RRI Takengon untuk pagi hari ini di 15 Juni 2026.

Disabilitas bukan keterbatasan, tapi bagian dari keberagaman manusia. Setiap orang punya kemampuan, potensi, dan hak yang sama. Mari bangun lingkungan yang ramah, inklusif, dan tanpa diskriminasi. Karena semua berharga, semua setara. Tahukah Anda? Disabilitas mencakup keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Wujudkan masyarakat inklusif tanpa stigma dan diskriminasi.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk jadi generasi cerdas digital.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya

menjaga semuanya. Tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Bagaimana? Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk pagi hari ini yang sepenuhnya kita tempatkan untuk pendengar. Sepenuhnya kita hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Informasi kami hadirkan sejak pagi-pagi sekali bersama dengan RRI Takengon, menemani langkah-langkah Anda ke tempat tujuan masing-masing untuk pagi ini, menemani yang di rumah, menemani yang tempat-tempat keramaian, di mana ekonomi bergerak untuk pagi hari ini, dan bahasanya lagi di pasar dan lain sebagainya. Pendengar, untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya, ada rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan untuk pengarus utamaan gender di pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, nantinya diawali terlebih dahulu untuk Anda mendengarkan lagu Indonesia Raya. Pendengar, selamat pagi, selamat bekerja, berizin, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

Baik, selamat siang peningkat Pro 1 RRI Takengon. Kembali jumpa untuk hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan untuk siang ini ya, lanjut dengan program pengarus utamaan gender ya, perempuan dalam kepemimpinan yang akan menemani kebersamaan kita hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, apa kabar untuk saat ini ya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas hari ini. Dan pendengar, hari ini seperti yang saya sampaikan, pengaruh utamaan gender perempuan dalam kepemimpinan menjadi bingkai untuk program pengaruh utamaan gender siang ini. Dan sebuah tema yang mengajak kita melihat nih bagaimana peran perempuan semakin berkembang, tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam dunia pendidikan, pemerintahan, organisasi, hingga pembangunan daerah. Berbicara tentang kepemimpinan, selama ini masyarakat sering mengaitkannya dengan sosok yang memiliki kemampuan mengambil keputusan, mengatur strategi, dan membawa perubahan. Namun, kepemimpinan bukan hanya tentang siapa yang memimpin, melainkan bagaimana seseorang mampu memberikan kontribusi terbaik bagi lingkungan dan masyarakat. Perempuan memiliki potensi besar dalam kepemimpinan dengan kemampuan komunikasi, ketelitian, kepedulian sosial, serta ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Ya baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kisah kehidupan. Pendengar di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo, pendengar di manapun berada ya, tidak hanya yang mendengarkan melalui 93 MHz, tapi juga yang mendengarkan kami melalui streaming atau aplikasi RRI Digital. Ya, jadi pendengar, melalui program pengarus utama Engender, kita ingin memastikan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pembangunan. Bukan berarti menghilangkan perbedaan ya, tetapi memastikan setiap orang mendapatkan ruang yang adil sesuai kemampuan dan potensinya. Dan kita akan bahas gitu ya, lebih jauh setidaknya. Dan jika kita melihat sejarah, banyak nih perempuan yang konon telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, hingga tingkat nasional. Dan kepemimpinan perempuan seringkali hadir dengan pendekatan yang mengedepankan

pendengar juga perempuan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda kah gitu ya. Makanya kadangkala agak-agak gimana gitu ya. Dan pendengar Pro 1, perempuan dan kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi juga tentang kemampuan memberikan inspirasi. Seorang pemimpin perempuan itu dapat menjadi contoh bagi generasi muda bahwa kesempatan untuk berkarya terbuka luas bagi siapa saja. Di bidang pendidikan misalnya, banyak perempuan yang menjadi guru pendidik gitu ya, dan penggerak perubahan, bahkan guru penggerak gitu. Dan di bidang ekonomi juga banyak perempuan menjadi pelaku usaha yang membantu menguatkan perekonomian keluarga dan masyarakat. Dan tentu saja gitu ya, kita melihat semakin banyak juga perempuan yang berperan dalam pengambilan keputusan. Ketika perempuan hadir dalam ruang kepemimpinan, perspektif yang lebih beragam dapat muncul sehingga kebijakan yang dihasilkan bisa lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat secara luas.

Ya baik, 36 menit kita sudah lalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendekat Pro 1 RRT Kekot berbicara tentang perempuan dan kepemimpinan juga. Konon, sejarah dunia mencatat banyak sosok perempuan yang mampu membawa perubahan besar. Kepemimpinan perempuan bukanlah sesuatu yang baru. Di berbagai negara, perempuan telah dipercaya memimpin pemerintahan, memperjuangkan hak masyarakat, hingga menjadi simbol perubahan, agent of change. Dan salah satu contohnya adalah Margaret Thatcher, seorang perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri Inggris, dan bahkan ia dikenal sebagai pemimpin tegas dan memimpin Inggris selama lebih dari satu dekade. Selain itu ada juga Angela Merkel yang pernah menjabat sebagai Kanselir Jerman selama 16 tahun. Konon dia dikenal nih dengan gaya kepemimpinan yang tenang, hati-hati dalam mengambil keputusan, serta mampu menghadapi berbagai tantangan besar di Eropa. Dan pendengar, di Asia juga banyak ya perempuan yang menunjukkan kemampuan kepemimpinan luar biasa. Misalnya Sirimavo Bandaranaike dari Sri Lanka yang tercatat sebagai salah satu perempuan pertama di dunia yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Ada juga Indira Gandhi dari India yang pernah menjadi Perdana Menteri dan bahkan memiliki pengaruh besar dalam perjalanan politik negaranya. Kalau di Asia Tenggara, tentunya siapa lagi yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ya, sebagai sosok perempuan, ada Megawati Soekarno Putri. Dan beliau merupakan Presiden Republik Indonesia perempuan pertama. Ya, kehadiran perempuan dalam kepemimpinan menunjukkan bahwa kemampuan memimpin tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi juga oleh kapasitas, pengalaman, integritas, dan komitmen untuk melayani masyarakat. Pendengar, dari berbagai contoh kepemimpinan perempuan dunia tersebut, kita bisa belajar juga ya bahwa seorang pemimpin membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan, kemampuan mendengar aspirasi masyarakat, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Karena sejatinya kepemimpinan adalah tentang memberikan manfaat dan menciptakan perubahan yang lebih baik. Dan tentu saja generasi muda perempuan hari ini perlu terus diberikan ruang untuk belajar, meningkatkan kemampuan, dan percaya bahwa mereka juga mampu menjadi pemimpin di masa depan. Karena perempuan yang berdaya akan ikut membawa masyarakat menjadi lebih maju.

pendekar perusahaan Renita Kengon, konon kepemimpinan seorang perempuan itu gak hanya di bidang apa ya, rumah tangga mungkin ya, atau mungkin juga usaha, bahkan di kursi-kursi strategis kepemimpinan negara gitu. Tapi uniknya, menariknya, perempuan dalam kepemimpinan juga bisa kita lihat dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola. Apalagi sekarang kan sedang demam Piala Dunia 2026, dan laga Piala Dunia 2026 juga masih berlangsung. Jadi selama ini memang sepak bola itu kan identik dengan dunia laki-laki. Namun perlahan perempuan juga mulai ambil peran nih dalam dunia sepak bola. Enggak hanya sebagai pemain sepak bola ya. Kalau pemain sepak bola sih beberapa tahun kebelakang itu mungkin udah biasa deh. Bahkan ketika ada film Ronaldo Wati ya dulu gitu ya, di tahun berapa itu, lama banget ya pendengar. Kita sudah mulai ngeh gitu, ternyata perempuan bisa kok ikutan olahraga gitu ya, olahraga sepak bola khususnya. Tapi kepemimpinan perempuan dalam dunia olahraga yang dimaksud ini adalah sebagai pelatih, pengurus, hingga pengendali, pengadil pertandingan atau wasit. Bayangin ya, wasit kan kita ketahui itu punya peran yang luar biasa gitu ya, ambil keputusan, memantau dan sebagainya. Kalau sembarang-sembarang bisa menghentikan sosok orang pemain itu di pertandingan gitu ya, langsung dapat kartu merah mungkin dan sebagainya. Dan pada Piala Dunia 2026, FIFA juga kembali nih memberi ruang bagi perempuan untuk tampil dalam jajaran perangkat pertandingan. Konon dalam daftar resmi perangkat pertandingan Piala Dunia 2026, FIFA memilih 52 wasit utama, 88 asisten wasit, dan 30 official VAR dari berbagai negara. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Tori Penso dari Amerika Serikat dan Katia Izel Garcia dari Meksiko. Kenapa keduanya ini menjadi bagian dari sejarah? Karena dipercaya sebagai wasit perempuan dalam ajang Piala Dunia 2026. Dan ini juga menunjukkan jika kemampuan memimpin pertandingan tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh kemampuan membaca situasi, mengambil keputusan cepat, menjaga keadilan, serta memiliki mental yang kuat. Dan pendengar, seorang wasit dalam pertandingan sepak bola adalah pemimpin lapangan. Dalam waktu lebih kurang 90 menit, seorang wasit harus mampu mengendalikan pertandingan, memastikan aturan berjalan, mengambil keputusan penting, bahkan menghadapi tekanan dari pemain atau penonton. Dan ini menjadi contoh bahwa kepemimpinan perempuan hadir di berbagai bidang, termasuk bidang yang sebelumnya dianggap sangat maskulin. Dan sebelumnya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, sejarah juga tercipta pada Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika perempuan pertama kali memimpin pertandingan Piala Dunia pria sebagai wasit utama. Dan saat itu beberapa nama seperti Stephanie Frappart dari Prancis, ada Yoshimi Yamashita dari Jepang, dan Salima Mukansanga dari Rwanda menjadi bagian dari sejarah tersebut.

Dan pendengar, dari ruang pemerintahan hingga lapangan sepak bola, kita melihat satu pesan penting nih, bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan memimpin. Kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan tinggi, tapi tentang kemampuan mengambil tanggung jawab dan memberikan pengaruh positif. Dan bagi generasi muda perempuan, baik di Gayo maupun di seluruh Indonesia, kisah para pemimpin perempuan dunia dan wasit perempuan di Piala Dunia ini juga menjadi inspirasi bahwa mimpi bisa dicapai dengan pendidikan, kerja keras, disiplin, dan keberanian.

pendengar, sebagai penutup juga nih, kalau ngomongin soal bagaimana perempuan tampil sebagai pemimpin di berbagai belahan dunia, mulai dari pemerintahan hingga olahraga, tentu kita juga bisa melihat contoh nyata di daerah kita sendiri. Ya, di Kabupaten Aceh Tengah, kepemimpinan perempuan juga hadir dalam ruang pengambilan keputusan. Saat ini, kursi pimpinan legislatif daerah atau ketua DPRK Aceh Tengah juga dipercayakan kepada seorang perempuan, yaitu Fitriadi Bugi ya. Kehadiran beliau menjadi gambaran bahwa perempuan di daerah juga mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan dan penyampaian aspirasi masyarakat. Ya, intinya sih menjadi seorang pemimpin baik laki-laki maupun perempuan tentu memiliki tantangan yang sama. Seorang ketua DPRK memiliki tanggung jawab untuk memimpin lembaga, menjaga komunitas dengan berbagai pihak, serta memastikan suara masyarakat dapat tersampaikan dalam proses pembangunan daerah. Dan ketika perempuan berada dalam posisi tersebut, tentu menjadi inspirasi bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Pendengar, dari sosok pemimpin perempuan dunia, wasit perempuan dalam Piala Dunia 2026 hingga pemimpin perempuan di tingkat daerah, kita melihat satu hal penting, bahwa kepemimpinan bukan hanya berbicara tentang jabatan, tetapi tentang kemampuan, keberanian, tanggung jawab, dan ketulusan dalam memberikan manfaat. Dalam dunia sepak bola misalnya, seorang wasit perempuan tuh harus mengambil keputusan dalam tekanan. Begitu pula seorang pemimpin di pemerintahan harus mampu mendengar aspirasi dan mengambil kebijakan yang terbaik bagi masyarakat. Dan tidak terasa ya, sudah di penghujung program Pengaruh Utamaan Gender. Melalui tema perempuan dalam kepemimpinan, kita belajar bahwa perempuan memiliki ruang yang besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Mulai dari keluarga, pendidikan, ekonomi, pemerintahan, hingga olahraga. Dan karena sejatinya seorang pemimpin bukan dinilai dari siapa dirinya, laki-laki atau perempuan, tetapi dari nilai yang ia bawa, integritas, kemampuan, dan kepedulian kepada masyarakat. Ya, semoga semakin banyak ya perempuan yang berani bermimpi, meningkatkan kapasitas diri, dan mengambil peran dalam membangun daerah serta bangsa. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Tetaplah menjadi bagian dari perubahan, terus dengarkan informasi dan inspirasi hanya di Pro 1 RRI Takengon. Gimana?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sudah kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat. Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6. Memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mencetak penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78. Sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicke Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donny Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jad saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan.

0: Gold Goals Wadia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona, Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.
3: Sementara

0: fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sakira dan juga Pak, terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sakira dan juga Pak terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI baru tidak masuk, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaian saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang ketat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, Safira, ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman, maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan telah memasuki gerbang utama.

0: tiba dari Presiden Federal Jerman, Steinmeier, dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu, Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limosin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, tampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federal Jerman nampak di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat penjaga

0: Alo, Sayın Canan!
1: Yang tadi saya tidak dengar dengar dimulainya proses acara penyambutan tamu

0: makan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
1: upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diberikan.
0: Dan juga dilanjutkan lagu Kebangsaan Indonesia.

0: Balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman Rainer Steiner. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerakyatan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masyarakat Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Dana Antara Rosan Kasa Roslani, dan di Kedua ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga benar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian dinamika olahraga telah kita ikuti untuk siang ini, menghantarkan kita pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Lanjut untuk temani kebersamaan kita dengan ragam pilihan program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, perusahaan umum daerah Perumda Tirta Bengi menerima bantuan bahan kimia polialuminium klorid PAC sebanyak 6 ton atau 6.000 kg dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Bencana Hidrometeorologi. Penyerahan bantuan berlangsung di kantor Perumda Tirta Bengi. Bantuan tersebut diterima oleh pelaksana tugas PLT Direktur Perumda Tirta Bengi melalui Kepala Bagian Teknik Fadli Hasri. Ya, bantuan PAC merupakan bagian dari dukungan pemerintah dalam upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Bener Meriah beberapa waktu lalu. Kepala Bagian Teknik Perumda Tirta Bengi Fadli Hasri menjelaskan bahwa total bantuan PAC yang diberikan oleh Satgas PRR mencapai 12 ton, namun penyalurannya dilakukan secara bertahap. Menurut Fadli, PAC merupakan bahan kimia yang berperan penting dalam proses pengolahan dan pencernihan air baku menjadi air bersih yang layak didistribusikan kepada pelanggan. Ketersediaan bahan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan air bersih bagi masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk siang ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat siang.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Baik, selamat siang untuk semua pendengar Pro 1 RRI Takengon. Bahagia luar biasa ketika mungkin baru mendapatkan kabar baik ya, akan sesuatu yang sudah lama dinantikan. Dan untuk siang ini di jam-jam rehat seperti ini, mungkin akan lebih fokus untuk menikmati rasa bahagia itu sendiri, karena memang kalau dari pagi mungkin ya sampai jam-jam 12 lah tadi harus sibuk dengan beragam tugas pekerjaan, baik di tempat kerja, di sekolah, di kantor dan sebagainya. Dan di jam-jam seperti ini alhamdulillah ada waktu untuk break sejenak, rehat sejenak, untuk bisa lebih me time gitu, beberapa menit lah katakan, dan menikmati santap siang. Ya kalau misalnya puasa sunnah sih untuk hari ini Senin, mungkin ada beberapa ya lebih ini ya, bisa lebih memfokuskan ibadah sejenak gitu, mungkin ngaji gitu ya. Ada sih yang sebenarnya kalau lagi momennya nggak puasa mungkin langsung ini ya, nggak puasa sunat kan langsung cari makan siang di mana. Tapi kalau puasa sunah mungkin hari ini akan lebih ini ya, ngaji, lebih ke persiapan diri untuk ibadah zuhur dan sebagainya gitu, sambil mengumpulkan pahala-pahala tersendiri. Masya Allah. Pendengar, Nur juga mau informasikan untuk Anda, hari ini Senin 15 Juni 2026, itu memang sudah ada jadwal laga pertandingan Piala Dunia 2026. Tapi yang disiarkan Pro 1 RRI Takengon memang enggak semua pertandingan ya. Ya diantaranya tadi ada tengah malam pukul 00 dan itu ada Jerman versus Curaçao, kemudian pukul 3 ada Belanda versus Jepang. Dan pada pukul 6 tadi juga ada Pantai Gading versus Ekuador, namun tidak disiarkan oleh Pro 1 RRI Takengon. Dan pukul 9-nya juga ada Swedia versus Tunisia. Tapi nanti malam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, itu ada laga Spanyol versus Tanjung Verde, Cabo Verde, dari fase grup H dan berlangsung di Stadion Atlanta, yang nanti malam juga akan kembali disiarkan Pro 1 RRI Takengon melalui FM 93 MHz. Dan untuk besok pada pukul 2 dini hari itu ada Belgia versus Mesir dari fase grup G dan berlangsung di Stadion Seattle, yang juga akan turut disiarkan oleh Pro 1 RRI Takengon. Jadi untuk Anda pendengar yang ada nanya gitu ya, kenapa sih gak disiarkan nih jam segini gitu, kayak tadi pagi, ya itu karena memang gak semua pertandingan Piala Dunia itu disiarkan oleh RRI Takengon. Tapi pendengar bisa cari-cari lah dari mana gitu ya bisa mendengarkan laga tersebut berlangsung. Dan untuk siang ini Nur juga informasikan untuk waktu sholat zuhur nanti akan tiba sekitar pukul 12 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Cerita Kengon jelang pukul 12.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita juga akan nantikan lantunan ayat suci Al-Quran live dari Masjid Agung Muhammad Kengon, yang biasanya akan kita dengarkan jelang kumandang azan di 5 waktu lah setidaknya ya. Sebagai informasi juga, untuk waktu zuhur itu akan tiba pada pukul 12.33 menit waktu Indonesia Barat nanti. Kita nantikan untuk sambungan kita ke Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk siang ini.

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

Selamat siang untuk semua, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kumandang azan zuhur kita sudah dengarkan bersama. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan lanjut untuk temani kita siang ini dengan beragam pilihan lagu informasi lainnya yang terus hadir menemani kebersamaan kita.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Kita nantikan kabar serlo ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalad Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahkan kabar serluni terlo Senin 15 Juni 2026. Saudara, inilah kabar serluni selengkapnya.

0: Jep tanggal 15 Juni, negara-negara Asia Tenggara memperingati Low Demam Berdarah Dengue, DBD ASEAN atau ASEAN Dengue Day. Berikut informasi selengkapnya.
1: Jep tanggal 15 Juni, negara-negara Asia Tenggara memperingati Low Demam Berdarah Dengue, ASEAN atau ASEAN Dengue Day. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahaya DBD yang pentingnya upaya pencegahan. Lo DBD ASEAN EU Movement sejak tahun 2011 kini bentuk komitmen murum negara-negara ASEAN wan menekan kasus dan ge si terjadi i masalah kesehatan i kawasan tropis. Masyarakat i himbau menerapan gerakan 3M+, agu menguras tempat penampungan we, menutup rapat ton we, dan mendaur ulang barang berkas. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan, umah, dan mencegah penyebaran DBD or menciptakan lingkungan si sehat. Lisa Dana, RRI Takengen, Munyawahni, Geber Seluni.
0: Mali dekati pelaksanaan nenah pertemuan penyair Nusantara ke-14 si siaran di Provinsi Aceh, Panitia P mematangkan persiapan rangkaian event bergengsi tersebut.
2: Imale dekati pelaksanaan pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 siaran di Provinsi Aceh tanggal 22 sawah 28 Juni 2026. Panitia P mematangkan persiapan rangkaian event bergengsi ini. Rapat murum peyaran Roalu, Selang Mane, Rumane, Iruang Tertutup, Lantai 2, Kantor Perpustakaan Arsip Aceh. Ketua Panitia PNU Aceh Tengah, Purnama Karuslan, Munyawahni, kesiapan sejumlah lokasi takingan isesuaian urum materi acara. Aceh Tengah kena menjadi lokasi rangkaian acara PPN 14, agu, seminar pertunjukan, seni gayo didong, tari, monolog, baca puisi, terapi seni, rom langsung melukis ione. Mahyani, Ari RRI Takengen, Munyawahni Keber Serloni.
0: Informasi terakhir pendengar, ribuan masyarakat mani memadati kawasan persimpangan Lampu Merah. Ia Rabni Mapolres Aceh Tengah menurumi Car Free Day bertajuk Budaya Remalan Nafas Kute.
2: Ribuan masyarakat mane memadati kawasan persimpangan Lampu Merah Iarapni Mapolres Aceh Tengah menurumi Care Free Day bertajuk Budaya Remalan Napas Kute. Acara ini kin bagian memperingati Lo Purbakala ke-113 urum nyamut Lo ulang tahun HUT ke-80 Bayangkara Sikase peringati tanggal 1 Juli 2026 ini. Acara wai mulai urum penampilan Tari Gua Nyai lanjutan remalan muliwati sejumlah ruas jalan utama ikuti takingan. Suasana pe semakin meriah urum deliwi jema munurumi senam jantung sehat. I puncak acara semakin meriah miane waktu pengundian beragam hadiah menarik yang mana hadiah utama secara unit sepeda motor bebek berhasil menangan hasanah warga kecamatan Bebesen. Mahyani, Ari RRI Takengen, Munyawahni Keber Serloni.
0: Biak sudere ngekami sawahan Keber Serloni, Ari RRI Takengen, nanti dan Keber Serloni selanjutnya jeplowen jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sudere, benmari kita pengenan Keber Serloni produksi RRI Takengen. Jangan lupa program Keber Serloni.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jumpa kembali untuk siang ini ya dengan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar. Dan apa kabar? Semoga masih selalu semangat, bahagia, sehat ya. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk Pro Dangdut siang ini silahkan bergabung bersama kami. Dan pendengar bisa sampaikan juga ya sambil berbagi informasi tentunya. Pendengar bisa sampaikan terkait dengan apa sih yang ingin pendengar keluhkan gitu ya, ataupun memberi tanggapan tentang sesuatu yang ada di sekitar pendengar. Kalau ngomongin soal Pacu Kuda kemarin, gimana nih, udah pada nonton atau di rumah aja atau gimana responnya? Juga bisa gabung bersama kami, ditemani dengan pilihan lagu dangdut tentunya. Dan untuk nomor interaktifnya pendengar 082165854676, atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp khususnya ya di 085270825272. Untuk awal jumpa kita, lagu dangdutnya juga sepertinya akan langsung hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana pendengar, dua lagu dangdutnya sudah hadir. Ada dari Elvi Sukayesi tadi dengan Cahaya. Terus ada Nala Karisma juga dengan Lamunan. Ya, buat pendengar yang ingin bergabung silahkan di nomor interaktif kami. Masih Nur tunggu ya. Untuk nomor interaktifnya 0821-6585-4676. Yang mau gabung lewat pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Oke, ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita,
1: iya, suaranya kok berangin ya?
2: Kak.
1: Di mana tadi, Bang?
2: Suaranya berangin.
1: Iya, suaranya memang dari sana juga berangin. Dengan siapa ini, Bang?
2: Mas Barat.
1: Hah?
2: Mas Barat.
1: Aduh, gak dengar. Siapa tadi?
2: Oh, gak dengar suaranya.
1: Mas Boy.
2: Iya, Kak.
1: Oh, Mas Boy di Meriah Jaya.
2: Iya, Kak.
1: Oke, siap, Mas Boy. Ada informasi apa?
2: Ambil ini lagi apa, Pak?
1: Gak ada apa-apa ya?
2: Gak.
1: Kemarin ke Pacuan Kuda?
2: Gak.
1: Oh iya. Oke deh, langsung aja mungkin mau pilih lagu apa, karena suaranya juga gak gitu jelas nih, Mas Boy.
2: Lagunya Aceh Aceh di sana.
1: Apa?
2: Aceh Aceh, Bang.
1: Apa?
2: Aceh.
1: Gak dengar.
2: Gak dengar.
1: Di WA aja mungkin ya. Oke. Okay. Iya, halo. Lagunya apa?
2: Cinta Merah Jambu.
1: Oh, Cinta Merah Jambu. Oke, okay, Nur tangkep dah. Oke, okay, siap.
2: Oke, sekeluarga berangkat. Kak Taler mau kerja di bank ini. Masuk semua kak pelat pelat pelat pelat pelat pelat pelat pelat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu kenapa suaranya pecah pendengar. Tapi ada beberapa yang ketangkap sih. Apa ya? Oke, intinya sih selamat siang aja buat semuanya. Dan Nur mau sapa lagi, ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa?
3: Ini Wak Mun di Lampahan.
1: Wak Mun di Lampahan. Gimana kabar, Wak Mun?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, Wak Mun.
3: Sebaliknya, Kak Nur. Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat juga, Wak Mun.
3: Request lagu lama ini.
1: Kasih informasi dulu satu, Wak Mun, dari Lampahan ada kabar apa?
3: Iya, ini mendung-mendung banyak kali yang pesta ini di sini.
1: Mendung-mendung banyak yang pesta ya.
3: Iya.
1: Kemarin Wak Mun ini apa namanya nonton Pacu Kuda?
3: Ini di Lampahan Barat nih.
1: Oh iya, Lampahan Barat. Oke deh, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Wak Mun lainnya?
3: Enggak ada. Ini tetap pemenangan saja.
1: Oke, siap.
3: Ada cas lagu, Kak Nur.
1: Lagu apa?
3: Lagu Buah Jambu dari Latifkan.
1: Buah Jambu?
3: Iya.
1: Sama enggak sama Cinta Merah Jambu?
3: Buah.
1: Enggak ya? Oh,
3: beda.
1: Gitu ya. Yang
3: Latifkan ini
1: penyanyinya. Ini Latifkan Buah Jambu.
3: Iya.
1: Oke, judulnya kayaknya main jambu-jambuan kita siang ini, Wak.
3: Oh iyalah, ini jangan mendung-mendung, enak kali makan Buah Jambu.
1: Oke okay deh, siap, makasih.
3: Ya, salamnya untuk semua pendengar RA ya. Dari A sampai J. Ya, sekian saja, Kak Nur.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk pendengar Pro 1 RRT Kengon. Ada pesan yang masuk ya, ada beberapa. Yang telepon tahan dulu. Ada Kak Octavia dari Nunang. Waalaikumsalam Kak Okta. Mau request lagu dari Elvi Sukaisi judulnya Bimbang. Salam-salamnya untuk Kak Nur, semoga sehat selalu dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Terima kasih. Sama-sama. Oke, satu penelpon kembali untuk sesi ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Nur.
1: Bro Dangdut.
0: Dangdut dapetan, Dangdut dimana?

0: sehat tapi makan langsung tidur habis itu baru nggak sehat?
1: Kalau saya nggak mau tuh Mbak Nur, habis makan istirahat bentar baru kerja lagi Mbak Nur.
0: Oke deh, ada informasi lain Bang Joy?
1: Informasi apa tuh Mbak Nur?
0: Terserah Abang.
1: Oh, informasinya harga minyak tinggi kali dagang.
0: Harga apa, minyak apa ini?
1: Minyak pertama ya.
0: Oh, itu kan memang udah dari tanggal 10 naik Bang.
1: Itu pokoknya atas nama-nama minyak Mbak, dan minyak makan lah, minyak-minyak kena-kena, minyak parfum pendek Mbak Nur.
0: Oke, iya. Jadi Bang Joy mau ngeluh apa nih harga minyak ya?
1: Pokoknya ada sembakonya semuanya Mbak Nur malahnya diturunkan kan. Saya nggak, masyarakat kami ini, macam kami ini kan rakyat jelata, rakyat kecil kan. Maksudnya didengarlah tuh kesah para mahasiswa tuh Mbak Nur kan.
0: Iya Bang.
1: Abang kan sayang pikirannya tuh.
0: Abang mau sampein kemana ini Bang? Ke Bupati Bener Meriah ke?
1: Ya kok saya ke Bupati Bener Meriah nggak cocok saya nih Mbak Nur, karena kayak saya ini kan pegang kebun kan.
0: Berarti ke Reja Kampung?
1: Pak Reja Kampung pun baru belum dilantik Mbak Nur, kemana saya ngadu nih Mbak Nur?
0: Ya intinya sih gitu ya Bang ya, lebih kurang ya.
1: RRI tak gimana Mbak Nur saya ngadu kan.
0: Oke deh Bang, nanti kita hubungi Dinas Perdagangan Bener Meriah Bang.
1: Iya betul, sampaikan saya ke mereka Mbak Nur bah.
0: Oke, makasih Bang Joy.
1: Gue nong lagu Mbak Nur kan.
0: Apa lagunya Bang Joy?
1: Kawan-kawan tadi, apa tadi yang dicuntuh apa, di mana tuh?
0: Ada Mas Boy di Meriah Jaya tadi yang suaranya gak gitu jelas, ada Wak Mun di Lampahan.
1: Lagunya apa mereka tuh Mbak Nur?
0: Buah Jambu.
1: Oh Buah Jambu, cinta sambun mandi saya.
0: Astagfirullah, saja. Untung Kak. Mak selfie belum masuk.
1: Cinta merah jambu.
0: Abang cinta sabun mandi.
1: Saya cinta sabun mandi ya Mbak Nur.
0: Iya pokoknya lagu legend ya.
1: Iya.
0: Gak bisa tergantikan.
1: Naik semandi Mbak Nur kan.
0: Cinta sabun mandi rasa jambu ya Bang ya.
1: Gak pernah saya coba tuh Mbak Nur. Ya saya coba itu cuma Mbak Nur sirup rasa sasarparila kan.
0: Kalau jambu gua nifa gitu Bang.
1: Atau mereknya mungkin ada gambar jambu mereknya kan. Kok rasa jambu nggak ada Mbak Nur?
0: Oh iya benar ya, wangi jambu ya. Oke siap. Makasih buatnya Bang Joy.
1: Salam-salamnya Mbak Nur. Salam-salamnya untuk Mbak Nur, keluarga sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Dan untuk semua penyiar, semoga sehat selalu mereka kan, karena waktu pun tanggung nih kan.
0: Iya benar.
1: Dan untuk Bapak pimpin kita Bapak Imam Taufik, semoga sehat selalu dia di Takengoni di Dataran Tinggi Dayo ini dah.
0: Amin.
1: Mereka Mbak Nur kan.
0: Amin.
1: Dan tidak lupa pula untuk kawan-kawan kita yang lagi monitor, ada yang tuh kawan-kawan saya lagi ketawa dia tuh nampak Mbak Nur.
0: Oh kok tahu Bang?
1: Hah?
0: Kok tahu dia ketawa Bang?
1: Dia sering-sering monitor tapi nggak berani nelfon dia tuh Mbak Nur.
0: Siapa Bang? Biar kita sapa.
1: Alah itu banyak kawan tuh. Ya, kok saya bilang sih namanya nanti kan nanti dimarahnya saya kan.
0: Siap. Mbak Nur. Oke Bang.
1: Dan itu tuh kawan-kawan semua aja Mbak Nur bah.
0: Iya.
1: Alah punya tadi kita sama mandi kalau bisa cover kerudang tuh Mbak Nur ya.
0: Nur coba cari.
1: Ada tuh Mbak Nur, ini pun saya minta dari tadi di Radio Rimba Raya dari Bang Yasman kan diputar juga Mbak Nur.
0: Oh berarti kalau udah diputar Nur gak harus muter Bang?
1: Enggak, maksudnya kan biar marah tuh Mak Silvi di Kalana Areh. Lagu saya tuh marah dia tuh Mbak Nur.
0: Iya jadi dua-dua ya, mau di Rimba Raya mau di RRI Takengon diputar gitu ya.
1: Iya marah-marahnya nanti mau pas-pas dibanting radionya tuh Mbak Nur.
0: Rugi dia Bang.
1: Di Rimba Raya cek cinta teman mandi, kita kemudian cinta teman mandi, akhirnya ada dia digebuk Mbak Nur.
0: Oke deh siap, makasih buat Bang Joy.
1: Assalamualaikum Mbak Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, Pro Dangdut yang hadir menemani kebersamaan kita. Lanjut ya untuk kita break sejenak untuk dengarkan beberapa pilihan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita untuk siang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Takengonur, sesi ini mau baca WA aja ya. Ada Mak Pita di Boom mau request lagu dari Revina Kerambat. Salam buat semua pendengar. Buat Mbak Nur, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Mak Pita. Terima kasih juga untuk Mbak Nur katanya. Kabar di Boom mendung tapi panas. Sama. Oke, terus selanjutnya ada Mas Nawan dari Bukit Kemuning. Waalaikumsalam. Ya, dari Jagung Jeget yang katanya sih lagi ngutip kopi bersama anak istri di kebun. Iya, mau request lagu darinya Bajon Danuvia Fit Vira Cantika Nabila Cahya, judulnya Kawin Kontrak ya. Salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Dan buat Kak Nur, selamat bertugas aja. Informasi cuaca di Jagung mendung-mendung syahduka. Informasi harga kopi udah turun kembali di Jagung Kak, 19.000 per kilo. 19.000 ya. Nur kemarin masih di 18.5 malah Bang minggu lalu. Berarti sempat naik ya ternyata ya di Jagung. Oke deh, alhamdulillah enggak apa-apa turun lagi. Kalau 19.000 per kilo berarti kalau di Bambukan mungkin sekitar 22 atau 23.000 ya per bambu ya. Itu mungkin ya. Oke, terus ada siapa lagi? Ada Kak Yana di Toa. Selamat siang juga buat Kak Yana. Waalaikumsalam. Kak, cuaca di sini mendung-mendung manja. Kok pada manja, syahdu apa gitu ya bahasanya ya. Belum lagi tambah jambu. Oh iya Kak, di kami ini musim kondangan. Hari ini 3 pesta yang mau didatengin. Kak, request lagu ya si kecil dari Revina. Salamnya untuk kakak sekeluarga dan buat pendengar semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Amin. Ngomongin soal undangan memang ya pendengar, bisa dibilang sebulan ini gak main-main yang pesta. Itu dalam seminggu gak usah dibilang ya berapa undangannya. Tapi kalau dalam per hari, Kak Yana di Toa hari ini 3 ya. Nur berapa sih? Lupa buka undangan, tapi yang pasti 2. Itu satu di Isak, satu di Takengon. Masya Allah kali ya. Oke, rezeki pokoknya. Rezeki makan enak gitu ya. Oke deh, buat pendengar Pro 1 RRI Takengon, semangat selalu, bahagia selalu. Dan Pro Dangdut juga masih menemani kita untuk siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Cek Fakta bersama kami Pro 1 RRI Takengwan. Mendengar kali ini informasi berkaitan dengan hoax video Mahfud MD bagikan bantuan modal usaha dari uang sitaan korupsi. Ya, jadi beredar di media sosial postingan video Mahfud MD akan membagikan bantuan modal usaha dari uang sitaan korupsi. Postingan itu beredar sejak beredar di media sosial dan salah satu akun yang mengunggahnya di Facebook. Dan kemudian pendengar, lantas benarkah postingan video yang beredar berkaitan dengan Mahfud MD akan membagikan bantuan modal usaha dari uang sitaan korupsi? Dari penelusuran tim Cek Fakta menemukan video yang identik dengan postingan video yang diunggah dalam akun Instagram Mahfud MD @mahfudmd yang sudah tercentang biru atau terverifikasi pada 12 Agustus 2020. Namun dalam video asli Mahfud MD sama sekali tidak berbicara tentang modal usaha. Video itu diunggah Mahfud MD untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada LPSK dan saat itu Mahfud MD sendiri masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Dan pendengar, kesimpulannya ya, jadi postingan video yang beredar terkait dengan Mahfud MD akan membagikan bantuan modal usaha dari uang sitaan korupsi adalah hoax alias tidak benar. Demikian untuk Cek Fakta. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Siang jelang sore. Suasananya agak-agak mendung, berawan. Ya mendung udah pasti berawan ya, pendengar. Cerah berawan maksudnya. Kemudian juga apa namanya? Agak ada angin-angin sepoi-sepoi gitu di luar sana kalau Nur intip dari ruang studio Pro 1 RRI Takengon. Tapi walaupun suasananya agak manja-manja, agak syahdu-syahdu, semoga pendengar tetap selalu semangat, bahagia juga selalu ya. Dan pendengar, gimana? Masih pingin dengerin lagu dangdut pastinya ya. Dan Pro Dangdut juga memang hadir hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ada yang telpon di sana, udah nunggu disapa. Ya Nur mau sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita,
0: Nur. Iya, Kak Fatma, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun.
0: Yang penting itu ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Kak Fatma, ada informasi apa dari sana?
1: Informasinya seperti Nur bilang tadi, cuacanya di sini agak-agak mendung. Tadi pagi sempat gerimis sebentar. Terus sekarang ini ya panas-panas dingin lah, kayak terpanas dingin gitu.
0: Kak, kalau di Aceh Jaya itu kan dekat laut, harga ikan juga mahal nggak ya?
1: Kemarin tuh sempat mahal ikannya semajak sebelum hari raya haji sampai habis hari raya haji. Tapi alhamdulillah berapa hari ini lumayan murah dah ikannya.
0: Oh, udah lumayan murah.
1: Iya.
0: Oke deh. Hari ini ada beli ikan, Kak?
1: Gimana?
0: Ada beli ikan hari ini?
1: Alhamdulillah udah beli kemarin gitu. Udah beli stoknya gitu.
0: Coba kasih tahu lu, Kak, harga ikan apa sih yang Kakak beli dan apa ikan apa yang dibeli sama harganya berapa biar kami bisa bandingin.
1: Kalau di sini namanya ikan sisik kuning itu harganya kalau kemarinnya dulu itu sampai 50.000 per kilo, sekarang ini lumayan udah dapat 35 sih per kilo.
0: Oh, udah jauh ya, Kak, harganya ya.
1: Lumayan lah, lumayan.
0: Bener-bener murah itu. Oke deh, siap Kak Fatma. Ada informasi lain?
1: Informasi lain sementara ini belum ada.
0: Atau mau siapa-siapa?
1: Mau siapa-siapa, mau siapa-siapa dulu buat.
0: Tapi jangan banyak-banyak.
1: Beberapa orang saja. Pertama sekali buat Mahapipah yang tak pernah lupa apa selalu dia. Asal ada pacuan kuda pasti dia hadir gitu. Nah, itu senang sekali.
0: Masya Allah, serius itu.
1: Terus buat Mak Selfie, halo Besti, apa kabar Besti? Mana aja kok nggak apa namanya? Lagi kumpul duit ya. Jangan lupa ya sama kabar sama duitnya nanti ya kalau udah panen, ya kan. Oh, jangan lupa duriannya ya, karena sekarang aku tahu duriannya lagi panen banyak nih.
0: Orang. Oh gitu.
1: Gimana dengan masyarakat di sana? Iya, di sini agak banjir durian, tapi kita nggak punya pasang sayangnya, ya kan?
0: Oh, gitu, ya.
1: Iya. Buat Bang Amir Dewela, kemana nih? Nggak pernah ada suara lagi. Terus buat Bang Musi di Simpang Balik, selamat siang, Bang. Terus buat apa namanya itu? Buat Kak Amoy.
0: Iya.
1: Udah naik Kak Amoy ya?
0: Belum bisa masuk kayaknya.
1: Kemana Kak Amoy? Lagi nonton pacuan kuda ya?
0: Udah selesai kemarin. Pacuan kuda udah selesai.
1: Iya, buat semua-semua aja. Buat Nur, semoga sehat selalu, minta lagu.
0: Oke, lagu apa Kakak?
1: Apa namanya? Lagu Imam Mas Arifin, Hitam Manis.
0: Hitam Manis. Oke, siap Kak, ditunggu.
1: Ya, semoga Nur selalu sehat dan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, diselamatkan imannya dunia dan akhirat.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin ya Allah. Makasih Kak.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik yang sama untuk Kak Fatma juga ya di Aceh Jaya. Jauh ya, kita sementara masih hanya bisa bersua itu melalui telepon. Kapan ya bisa ke Aceh Jaya terus bisa jumpa Kak Fatma, insya Allah segera Kak ya. Oke deh, buat pendengar setia di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo, semangat selalu Dan Nur juga mau informasikan kembali untuk laga Piala Dunia yang disiarkan Pro1 RRI Takengon khususnya ya. Jadi nanti malam itu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar Pro1 RRI Takengon harap bersabar karena di Donggayo untuk nanti malam khususnya itu enggak kami hantarkan karena akan ada siaran langsung Spanyol versus Tanjung Verde, Cabo Verde dari fase grup H dari Stadion Atlanta yang akan hadir di Pro1 RRI Takengon nanti malam. Jadi pastikan stay tune terus di 93 MHz. Jadi memang enggak bisa kalau ditanya kok enggak bisa pakai RRI digital apa gitu ya. Mungkin ada tapi seringnya sih kayaknya error karena memang cukup di siaran terestrialnya aja di 93 FM pendengar bisa dengarkan. Nah, dan selamat apa ya, semangat aja deh untuk semuanya.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar? Masih semangat? Semoga ya untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takegon. Sudah pukul 14 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Semoga makin semangat selalu untuk pendengar melakukan berbagai hal. Sudah kembali beraktivitas di kebun mungkin, di sawah, di tempat kerja, atau di kampus dan sebagainya. Ya, semoga apa yang dikerjakan juga berhasil gitu ya. Ada nilai terbaik lah setidaknya dari apa yang sudah diusahakan. Nur, siapa kembali nih? Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: Okay deh, siap Bang Mos. Okay, ini Bang, apa namanya, informasi lain mungkin?
1: Informasi lain, Mbak, sementara nggak ada, Kak. Ini mau request lagu, Kak.
0: Lagu apa, Bang Mus?
1: Dari Nur Halimah, Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta. Oke, siap, Nur. Yeah. Nanti insya Allah puterin, Bang.
1: Mungkin ini salam buat pendengar, penggemar, juga penyiar. Nah, itu aja, Kak.
0: Baik, terima kasih Bang Mus.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasa nelpon sama penyiar ini ya, pendengar tapi versi penyiar. Ya, karena memang ini suara Bang Musnya khas gitu ya. Dan ternyata pendengar, Bang Mus itu dulunya penyiar juga. Nur baru tahu waktu jumpa. Benar ya Bang Mus ya? Waduh katanya. Oke deh, siap. Nur sapa lagi di yang sudah masuk lewat ini ya, pesan WhatsApp. Ada Ibunda Zahara di seputaran Benar Meriah. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Siang juga buat Bunda. Request lagu Wulan Merindu. Salam buat pendengar RRI dimanapun berada aja Kak. Oke, siap. Terima kasih buatnya Bunda Zahara.

0: siapa lagi di ujung telepon? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro dangdut.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah cinta. Dangdut ada di mana-mana.
0: Iya, ini siapa ini? Kak Laku nih.
1: Ini dangdut ada di Datu Beru.
0: Oh, Tunyang. Bunda Nur.
1: Iya,
0: benar ya, Bunda betul. Nur di Tunyang. Gimana kabar Bunda Nur?
1: Alhamdulillah, panas cuaca, panas porak mendetak.
0: Porak bedetak. Panas cuaca, porak bedetak.
1: Oh, ini di ujung anugah, di ujung acara ini. Mau belas tempat, Cilen.
0: Lagu Sang Sinur, Bunda. Lagu Sang Sinur, sempat atau enggak puterin? Karena ada 4 lagu juga ini yang harus Nur puterin. Sapa-sapa aja deh.
1: Salam-salam buat penyiar. Ibu Nur beserta kawan-kawan, semoga sehat selalu. Banyak rezeki, insya Allah. Kegresen Pak Seni putar ke talang doh.
0: Insya Allah.
1: Yang pertama nyeputaran judulnya Air Mata Perkawinan.
0: Oke.
1: Lo ketaku si momeni terhusus ibu. Kak Amo ya kira-kira Mayo keseru dia Kak Nur.
0: Kak Amo lagu gerepas Mayo sawaseni.
1: Guna narik nengkong ke.
0: Cucu rempong katanya.
1: Kita kongkong kita dengar dari Sabang sampai Merauke, kena dari A sampai Z, kena ke. Oh, semoga.

0: peta di tempat di Twitter, Yoni Kegeram. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nur. Berasa ngomong sendiri ya, penyiarnya Nur, pendengarnya Nur. Oke deh buat pendengar, semangat selalu. Dan udah dulu untuk sesi telepon dan pesan WhatsApp-nya, karena Nur mau hantarkan kembali untuk beberapa lagu yang sudah dipilih oleh pendengar setia kita untuk siang ini.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baik, pendengar, sudah beranjak pada pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat, dan saatnya Nur undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi pastikan jangan kemana-mana ya, karena akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Fazri, menemani pendengar dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon, mengawali jumpa kita. Berikut kita ikuti lintas informasi.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
0: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bandung Meriah akan melaksanakan kegiatan pelatihan petugas sensus ekonomi sekaligus pencanangan komitmen bersama sensus ekonomi 2026 sebagai bentuk persiapan dalam menyukseskan pelaksanaan pendataan ekonomi sosial. Maksud kami ekonomi nasional, Ketua BPS Kabupaten Bandung Meriah Raja Maulana melalui sambungan telepon saat diwawancarai menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya BPS dalam memastikan kesiapan petugas serta memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sensus ekonomi 2026. Sekian lintas informasi, selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
0: Ya, pendengar, kita nantikan saat lagi untuk mengikuti program UMKM Bicara berkaitan dengan geliat pasar kopi Gayo bersama dengan owner Bungkes Coffee yang akan berbincang bersama kita untuk program UMKM Bicara sore ini. Tetaplah bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk dialog UMKM kita adalah geliat pasar kopi Gayo saat ini bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Ada Bang Panetir Bungkes, merupakan owner dari Bungkes Coffee ya. Selamat sore, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang, selamat sore nih Bang.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, gimana nih Bang untuk proses jual kopi kita? Masih lancar ya?
1: Alhamdulillah lancar Bang.
0: Oke, baik. Kalau owner yang bilang lancar berarti proses dagangnya berjalan dengan baik ya Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Di program UMKM Bicara sore ini kita ngobrol tentang geliat pasar kopi Gayo saat ini. Terlebih mungkin pasca bencana atau juga sudah masuki akhir semester ke pertama di bulan atau di tahun 2026. Mungkin Bang Panetir sebagai pengantar nih Bang, seperti apa sih kondisi pasar kopi Gayo, terlebih mungkin kalau untuk Bang Panetir lebih ke bubuknya atau juga mungkin lebih ke produk-produk yang siap sajinya, seperti apa nih Bang?
1: Alhamdulillah sekarang Bang udah mulai mainnya di bubuk ya kan? Di bubuk itu semua variannya alhamdulillah kita punya, kayak wine, natural, honey, tea berry, terus specialty yang semi wash, full wash, sampai premium kita juga punya untuk bubuknya. Itu juga bagaimana tergantung seleranya pelanggan. Jadi kalau misalnya ada customer kita minta yang specialty, Bang hilangin asamnya dong, kami penyakit lambung nih, asam lambung gitu. Kita coba hilangin asamnya gitu. Jadi kalau yang di Aceh kebanyakan itu kita hilangin asamnya. Tapi kalau yang ke Jawa itu kebanyakan minta ada asamnya, ada lemaknya, ada pahitnya, semua lengkap gitu.
0: Oke, baik. Artinya pasar kita masih tinggi Bang ya, peminatnya ya?
1: Lumayan Bang, karena kita kebanyakan memang dari yang beli punya kita itu ke daerah Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, lumayan Bang.
0: Oke, biasanya nih untuk pengiriman berapa banyak nih Bang?
1: Pengiriman itu tergantung ininya, misalnya kita kalau ada JNT, ada yang pakai e-pos, ada apa, kebanyakan saya ngirimnya pakai JNT. Jadi kalau JNT kita karena sudah kerja sama-sama mereka, nanti kan ada aplikasi khusus tuh. Jadi kalau sering banyak pengiriman kita dapat diskon 30% atau 40% gitu.
0: Oke, baik. Untuk maksud saya untuk pengiriman hari-hari kira-kira berapa banyak nih Bang Panetir? Untuk jenis kopi-kopi yang Abang sebutkan tadi mungkin ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi.
1: Paling ya paling kalau kita dalam bentuk bubuk mau sampai 1 bulan itu 10 sampai 20 kilo tuh.
0: Ini sudah mulai meningkat ya, Bang?
1: Lumayan, udah lumayan.
0: Untuk harga gimana nih Bang? Masih gimana sih perkembangan harga kopi saat ini untuk bubuk Bang?
1: Kalau harga kita rata-rata udah naik Bang kan. Dari sebelumnya kalau yang specialty-nya dari harganya 240, sekarang kita sudah 260 yang di sini. Tapi kalau di luar tuh hampir 280.
0: Oke, baik. Kalau rata-rata pengiriman Bang, ini jenisnya apa aja nih Bang? Kalau boleh tahu nih Bang.
1: Yang banyak itu kita ngirimnya Bang specialty Bang, paling banyak. Specialty yang semi wash dengan full wash.
0: Semi wash dan itu full wash.
1: Karena itu yang harganya memang rata-rata standar kan. Kalau yang punya lain kan di atas 300-an sampai kalau kayak wine 600-an. Jadi peminatnya kan tergantung selera aja kan.
0: Baik. Untuk artinya ini peningkatannya berapa persen kira-kira Bang dibanding awal-awal pasca bencana gitu Bang?
1: Wah, kalau dari bencana itu lumayan lah Bang, 100% mungkin bisa dibilang ya.
0: Peningkatannya Bang ya?
1: Peningkatannya, karena posisinya kalau dulu masih, karena apalagi kalau kita mulainya itu kan pada COVID itu 2020, awal 2020, masih sepi-sepinya, di pertengahan sudah mulai. Habis bencana nih, ya saya lihat kayak setiap bulan tuh nggak ada orderan, selalu memang ada dalam di daerah sendiri, bahkan di ini Aceh ataupun sekarang keluar kan.
0: Iya.
1: Karena jaringan pun makin bertambah terus kan, makin banyak orang tahu kan.
0: Baik, paling jauh Bang ada luar negeri punya kita produk
1: ada
0: Bang?
1: Kemarin sempat ada yang bawa ke Malaysia dengan Mekah.
0: Ini jenis apa nih Bang kopinya Bang?
1: Itu specialty dengan wine kemarin.
0: Oke, siap, baik. Bang Panetir, berarti untuk kondisi pasar kita saat ini sudah berangsur normal atau memang sudah mengalami peningkatan nih, Bang?
1: Sudah di atas normal sih sebenarnya. Uh-huh. Peningkatan udah lumayan, uh-huh, cuman di lumayan lah, bisa dibilang lebih peningkatan jatuhnya kita.
0: Iya. Baik, untuk harga kopi di petani atau kemudian ketersediaan kopi ini seperti apa nih, Bang?
1: Kita nggak ada pernah ngambil dari petani, Bang, karena kita dari kebun sendiri.
0: Uh-huh.
1: Dari kebun sendiri, jemur sendiri, semuanya olah sendiri. Sampai ke bubuknya pun kita punya rekanan untuk ngerosting. Baru kita ini, baru kita jadikan ke bubuk, kirim keluar gitu.
0: Oke, baik. Artinya dijamin ya, punya barang sendiri ya, Bang, ya, kebun.
1: Iya, punya jaman sendiri.
0: Oke, ada keunggulan, Bang, untuk produk kita, Bang? Mungkin sebagai ini menjawab tantangan untuk cita rasa atau ketinggian atau seperti apa sih unggulan dari produk dari Bang Panetir sendiri di bungkus kopi, Bang?
1: Kalau dari keunggulan, kita cita rasanya aroma agak tebal, rasanya rasa kopi arabikanya itu terasa karena kita di atas ketinggian 1400 sampai 1600 mdpl.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi posisinya itu rasa lumayan, kita di nggak ada pernah orang mengeluh dengan rasa. Mm-hmm. Karena yang memang kita kita target kita pasar orang yang pencinta kopi.
0: Yeah.
1: Nah, bukan yang sekedar minum-minum kopi biasa, tapi memang betul-betul kita yang orang pencinta kopi tahu rasa, tahu nikmatnya bagaimana rasa kopi itu mereka. Bahkan kemarin ada sempat teman dari luar,
0: yeah,
1: ketika dibelinya yang merek lain, dia bilang, enggak, aku mah harus merek bungkus kopi gitu, karena kita memang ininya kan kualitasnya dengan jemuran, penjemuran dengan kopinya, kopi sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Makanya dia, kita punya cita rasa sendiri gitu. Jadi ketika ganti dengan produk orang, bisa jadi kok produk orang kan ini ada beli sana sini kan campur dia kan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kalau kita enggak, alhamdulillah kita punya dari kebun sendiri, dan ke dari 6 tahun ini saya masih pakai menggunakan pupuk ini, bukan pupuk kimia, masih pupuk organik.
0: Oke, ini nilai plus juga emang ya, tanpa sentuhan kimia ya.
1: Betul, betul, Bang.
0: Oke, baik, Bang. Kalau di bungkus kopi punya stok berapa banyak, Bang, untuk jenis-jenis yang Abang sebutkan tadi? Mengingatkan ke depan kayaknya musim kopi sudah mulai habis ya, Bang, ya? Atau
1: betul,
0: seperti apa nih, Bang?
1: Kita, Mas, alhamdulillah sudah saya stok juga untuk, karena ke depannya kan udah mulai kopi kering sedikit kan, mm-hmm, kecil. Nah, kalau kita sudah variannya dari premium, semi-wash dengan full-wash, terus natural, honey, wine, sama piberi, kita 7 varian itu ada, Bang.
0: Hmm, itu stoknya aman sampai musim panen depan datang gitu ya, Bang, ya?
1: Insya Allah aman, Bang. Apalagi kalau yang spesialtinya kita ada sekitar spesialti 3 rasa itu ada 100 kilo lebih, Bang.
0: Oke, baik. Untuk Bang Panetir mungkin selama bergelut di dunia kopi lah kan gitu ya. Kemudian produk yang dikirim itu bentuknya ada green bean atau hanya bubuk saja ini fokusnya, Bang?
1: Kita fokus lebih ke bubuk. Kita enggak nerima yang green bean, Bang.
0: Oke, baik. Kita artinya yang kita kirim itu sudah dalam bentuk bubuk ya, Bang, ya?
1: Betul, betul, Bang.
0: Selama ini ada kendala, Bang, atau mungkin apa sih yang paling Abang rasakan hingga kemudian pendengar bisa coba nih untuk ikut bergabung di pasar kopi ini, ternyata menjanjikan loh. Mungkin sebagai motivasi juga ke masyarakat ini, Bang.
1: Kalau saya sih, daripada kita jualnya gelondong, lebih bagus kita proses, belajar dulu prosesnya, maka nilai tambahnya lebih tinggi dibandingkan kita jual gelondong, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kita kalau pangsa sekarang kan sudah ada media sosial, Instagram, Facebook, kita kan sudah bisa mempromosikan lewat situ.
0: Iya.
1: Nah, jadi saya pun ini dalam bulan ini, bulan depan itu kemungkinan saya mau launching minuman dingin yang wine sama yang apa namanya, sangernya. Itu mau launching kita yang minuman.
0: Oke, artinya sudah siap ya dari mulai
1: ya, sudah
0: kopi,
1: siap saji, tinggal
0: green,
1: minum
0: sampai yang siap saji gitu ya.
1: Betul, Bang.
0: Oke, baik, sukses untuk Bang Panetir lewat bungkus kopinya ya. Baik, Bang, kalau selama ini ada tantangan nggak, Bang, untuk mungkin pasca bencana membangun kembali pasar ini, kemudian dengan produk-produk kopi Gayo yang katakanlah kita kemarin sempat down pas bencana itu seperti apa, Bang?
1: Iya, tantangannya itu tadi, harga kemarin sebelumnya sudah mulai naik, ini sekarang agak sedikit turun kan, jadi posisinya harga kita kalau dari petani itu turun, tapi kalau tantangan lainnya kita yaitu karena banyak produk-produk lainnya bermunculan kan. Mm-hmm. Nah, tapi kita semangatnya apa? Karena dari negeri kita, Gayo, bisa banyak untuk cita rasa Gayonya itu Arabica bisa keluar. Jadi bersaingnya itu secara baik, misalnya tidak ada kita main sikut sana-sini kalau memang rezeki nggak kemana kan. Jadi apapun cerita kita ya tetap jalanin. Kalau harga ya pastilah kalau di petani kan naik turun itu kan. Nah, tapi kalau kita sekarang tantangannya paling untuk menyediakan apa namanya, betul-betul menjaga kualitas itu yang tantangan sangat berat kita.
0: Oke. Menjaga kualitas. Sejauh ini strateginya seperti apa, Bang, hingga bisa terjaga dengan baik kualitasnya?
1: Ya, kita punya catatan sendiri, jemurnya berapa jam, ininya berapa jam, panasnya kita lihat posisinya, cara penyimpanannya. Terus roastingnya jangan terus disimpan terlalu lama, kalau bisa kapan orang minta baru kita roasting biar segar dia kan. Itu kan kalau saya pribadi lebih kapan dibutuhkan orang situ kita roasting biar jangan nanti cita rasanya jauh lari.
0: Oke, baik. Ini kan selain sebagai owner dari Bungkus Kopi, Bang Panetir juga merupakan akademisi gitu ya. Mungkin ada kiat-kiat nih, Bang, atau tips untuk bertahan agar UMKM kita maju, atau agar UMKM kita kan perlu apa itu namanya ya, ya semacam pembaharuan lah, tidak gitu-gitu aja. Ini seperti apa nih kira-kira, Bang?
1: Kalau saya pribadi sih lebih ke pelayanan sih sebenarnya, Bang. Pelayanan, menjaga cita rasa, terus jaga pelanggan, jangan sampai mereka tidak puas. Itu sih kalau kita pribadi, supaya jadi jangan di mata dunia ataupun di mata orang luar jadi buruk Arabica Gayo itu jelek gitu. Jadi kalau kita bisa membangun brand itu dengan bagus, maka menganggap kopi orang juga yang setidaknya asalan dia jemur, setidaknya dia bagus, maka cita rasa menjaga kopi Gayo itu kan bisa dijaga gitu.
0: Oke, baik. Artinya kalau menurut Bang Panetir ya, bagaimana menjaga kualitas dan pelayanan seperti itu ya. Mungkin dengan inovasi-inovasi terkini, Bang, medsos ya, yang sekarang gencar seperti apa nih kalau dibungkus kopi, Bang?
1: Saya medsos nggak begitu ini, Bang, karena lebih main grup aja cuman. Main di grup, main teman, jaringan itu aja sih. Karena kalau medsos sudah nggak terlalu ini lagi kan, karena tetap posting aja kayak biasa kita.
0: Oke, siap.
1: Instagram, Facebook tetap kayak biasa aja kan. Enggak seperti istilahnya kita mau kayak dulu-dulu agak berat, kok sekarang enggak lagi.
0: Oke, siap. Karena emang sudah, katakanlah ini sudah jadi ya, Bang, yang tinggal konsisten jaga pemasarannya aja ya, Bang Panetir.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kemudian, Bang, kan kalau kita bicara nih, Bang, bicara dataran tinggi Tanah Gayo. Kalau Abang punya tadi kan di ketinggian 1400 ya, Bang ya. Untuk menjaga agar cita rasa tetap, kan tadi sempat disebut bagaimana cara-cara pengolahannya kan gitu ya. Apakah juga kemudian faktor cuaca dan ketinggian ini mempengaruhi produksi dari atau mungkin cita rasa dari kopi? Kemudian bagaimana Bang Panetir menyiasati jika kopi itu tidak sama di ketinggiannya, Bang? Mungkin kebun Abang ada di beberapa tempat sehingga kan beda-beda ya ketinggiannya. Ini seperti apa, Bang Panetir?
1: Kebetulan, Bang, kopi kita masih dalam satu wilayah, Bang. Masih di semuanya di atas 1400 sampai 1600 itu. Semuanya satu wilayah. Daerah di Benar Meriah itu Kecamatan Permata. Jadi daerah Buntul itu kita masih satu wilayah. Jadi kita nggak ada tempat yang lain. Kalau kita untuk cuaca itu hanya kitanya pandai-pandai kita bagaimana untuk menjemur, jangan sampai dia keringnya tanggung. Kalau bisa memang keringnya kering 12 kan, air 12, biar bisa disimpan lama, dan kita pun kalau mau roasting pun masih segar dia.
0: Oke, artinya karena kebetulan punya Bang Panetir di satu lokasi dengan ketinggian yang sama ya, tidak terlalu sulit untuk menjaganya gitu ya, Bang ya?
1: Betul, Bang.
0: Oke. Artinya kalau untuk Bang Panetir tidak beli dari luar, Bang ya? Langsung dari kebun sendiri ya?
1: jarang kita beli, kecuali memang betul-betul stok habis. Ada yang itu pun kita lihat dulu, kita cium baunya, kita lihat kualitasnya, kalau kita coba cocok maka kita ambil gitu.
0: Untuk jenis kopi bang berpengaruh bang, katakanlah gayo 1, gayo 2, gayo 3 atau seperti apa nih strategi bang panitir sendiri untuk dibungkus
1: kalau
0: kopi?
1: Kalau saya sendiri menggunakan Ateng Super. Merah pucuk dengan Ateng Super, dua macam itu yang punya di kebun.
0: Yeah.
1: Jadi gitu sebenarnya kalau memang mau bagus memang gayo 1. Nah, tapi kalau saya punya sendiri produknya kita rasanya punya yang Ateng Super dengan merah pucuk. Itu memang sudah satu kebun itu tinggal prosesnya lagi aja. Proses bagaimana perendaman, bagaimana pengeringan, bagaimana penyimpanan, bagaimana penyajian. Itu semua harus kita jaga di situ supaya bisa menjaga kualitas kita tetap gitu.
0: Oke, baik. Kalau Bang Panitir sendiri kalau nyimpan stok-stok kopi yang green bean tadi itu berapa lama tahan Bang? Atau mungkin karena prosesnya baik tahan sampai jangka waktu yang lama? Seperti apa nih informasinya Bang?
1: Betul, kita bisa tahan sampai 4-5 tahun. 4-5 tahun bisa, tapi kebetulan kita punya nggak sampai 4-5 tahun habis. Dalam setahun 2 tahun itu pasti punya stok baru. Gitu.
0: Oke, baik. Artinya memang ketika musim panen seperti kemarin itu langsung cari terus Bang, dipersiapkan terus stoknya ya?
1: Betul, jadi kita persiapkan terus, ini kita sudah persiapkan untuk setahun kan. Jadi nanti yang untuk di tahun depan setelah sedikit lagi mau habis, nanti di bulan 11-12 kan musim lagi itu. Nah itu kita stok dulu untuk di bulan 3-4 bulan ke depan. Jadi nanti kalau sudah mulai gigi panen di bulan 4 sampai bulan 5, baru kita mulai stok lagi untuk sampai bulan 12 gitu.
0: Oke, baik. Kemudian tadi Bang Pantir sempat bilang ya di awal ya, bahwa kalau kita jadi petani atau mungkin masyarakat jangan jual dalam bentuk gelondong ya, diolah sehingga kemudian ada nilai tambahnya. Kira-kira nih kalau menurut Bang Panitir, berapa banyak sih, berapa kali lipat nilai tambah yang didapat nih Bang? Mungkin sebagai motivasi juga untuk masyarakat nih Bang.
1: Kalau ditambah, hitungannya gini aja Bang. Kalau kita sekarang nih harga kopi 24 atau 23 nih kan?
0: Gelondong ya?
1: Gelondong. Kalau sekarang harga 23, 24, maka posisinya kita jual kan, kalau kita ngutip sendiri, apakah bisa kita kutip sebanyak itu sendiri? Nah, kalau kita suruh nanti ada yang ngutip, otomatis ongkos ngutip kan?
0: Ya.
1: Ongkos ngutip, kalau kita harga 24, standarnya berarti 2 bambu merah untuk mereka. 2 bambu merah, 24 kali 2,
0: 48,
1: berarti ya? Sekitar 48. Ya, 48. Jadi ongkos ngutipnya kan kurang lebih 48 nih. Atau dengan jenguh-jenguhnya taruhlah 50 dia.
0: Betul.
1: Per ininya ya kan.
0: Per kaleng ya.
1: 50, per kalengnya. Berarti kalau 50 harga 24 kita bersihnya 190. Kan gitu. Nah itu bersih kita 190. Jika kita olah kemungkinan dengan harga sekarang yang saya jual sekarang mungkin dapatnya saya 300 bersih.
0: Dari 190 ke 300 ya
1: Bang
0: ya?
1: Dari 190 ke 300.
0: Ya ada sekitar...
1: Itu bersihnya.
0: 110. 110 itu pertambahan nilainya Bang ya?
1: Betul, pertambahan nilainya. Jadi posisinya memang kalau kita jual gelondong sekali dapat uangnya semua. Tapi jika kita jual bubuk, nggak mungkin semuanya sekaligus orang belinya 50 kilo atau berapa kilo dalam bentuk bubuk. Paling mereka membelinya seperempat, sekilo, setengah kilo, 4 kilo gitu.
0: Iya. Oke, baik. Artinya ketika ada pertambahan nilai sekitar 110 ribu per kaleng tadi kan sangat luar biasa ya. Apalagi bisa kita dapat, misalnya pelanggan yang pesannya di angka berapa kilo yang banyak kan lumayan juga dapatnya ya Bang Panitir ya.
1: Betul, betul Bang. Karena dia 1 kilo, 1 tem itu bisa kita dapatkan 2 kilo green bean-nya kurang lebih Bang.
0: 2 kilo ya?
1: 2 kilo green bean, maka
0: kemudian?
1: Kalau bubuknya itu jadinya kita bisa dapat 1,7.
0: 1,7 bubuknya ya?
1: Bubuknya 1 kilo 7 on, itu kalau dalam kita bisa dapat untuk kualitas bagus ya.
0: Oke, baik. Ini untuk jenis kopi yang specialty Bang ya?
1: Ya, specialty.
0: Bagaimana kemudian dengan yang wine seperti itu ya Bang ya? Itu lebih lagi?
1: Nggak jauh beda sih sebenarnya. Tergantung ininya aja, kemana semakin besar roastingan, apa namanya, kok dia medium dengan apa, kan tergantung ininya kan, bubuknya kan, ada beda-beda tipis lah, tapi nggak jauh bedanya dari yang saya bilang tadi.
0: Oke, yang paling mahal produk kita jenis kopi apa bang? Atau bubuk jenis
1: wine
0: kopi?
1: Bang.
0: Wine ya, sekarang
1: jenis
0: berapa
1: wine,
0: bang?
1: Kita 680 yang wine 1 kilo bang.
0: Itu sudah jenis, udah bubuknya ya bang ya?
1: Udah bubuk, kalau minuman nanti mungkin kita sekitar 35-40 minuman dalam botol yang sudah jadi.
0: Oke, baik. Artinya pasar wine saja sekarang 680 itu bubuknya per kilogram. Dan mungkin kalau harga gelondongnya itu di kisaran 24 atau 25 ribu per bambu kalau di kita ya bang ya.
1: Betul bang.
0: Oke, baik. Bang Manitir, mungkin sebagai closing nih bang, kira-kira nih sebagai generasi muda juga bang, apa ajakan abang ke generasi muda dan mungkin kesimpulan dan harapan lah selaku pelaku UMKM yang terlibat langsung mengolah kopi Gayo untuk kemudian dipasarkan. Silakan bang.
1: Oke bang, dengan closing ini mungkin mudah-mudahan bisa didengar banyak para pendengar RRI. Harapan saya sebagai pemuda, kalau kita memang main kopi silakan bermain kopi, tapi dengan konsisten, serius, ya silakan kuat apa nih, baguskan kualitas kita, maka tunjukkan kopi kita Gayo ini Arabica mempunyai kualitas yang tinggi. Jadi harapan saya jangan kita cuman menikmatin jual gelondong sudah, tapi kita punya nilai tambah. Kalau kita menjual dengan bubuk atau minuman, maka nilainya lebih tinggi. Jadi harapan kita dari hulu ke hilir kita punya semua gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Panetir untuk waktunya sudah berbincang-bincang di RRI dalam program UMKM Bicara. Sukses untuk Bungkus Kopi. Mudah-mudahan ada waktu nanti bisa hadir di studio untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bang Panetir ya.
1: Baik bang, oke, dengan senang hati bang.
0: Baik. Terima kasih ya, assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar demikian ya untuk ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Panetir Bungkus yang merupakan owner dari Bungkus Kopi. Kita lihat tadi bagaimana perkembangan UMKM, terutama geliat kopi, geliat pasar kopi Gayo saat ini. Kalau beliau lebih ke produk bubuk kopi yang dijual, kalau kita lihat ada peningkatan sekitar 100% dari saat bencana yang lalu. Dan beliau juga mengajak untuk kita bagaimana mampu mengolah kopi tidak hanya dijual dalam bentuk gelondong, tapi dijadikan green bean atau mungkin dalam produk bubuk kopi sehingga ada terjadi nilai tambah dari produk tersebut. Baik pendengar, terima kasih sudah mengikuti untuk rangkaian program UMKM. Dan selanjutnya kita akan hadirkan untuk rangkaian program berikutnya. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
7: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
8: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
9: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang, satu pilihan lagu telah hadir menemani kebersamaan kita untuk saat ini dan selanjutnya. Pilihan lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti menjelang waktu asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Waktu asar kita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dulu.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Bu, ibu.
5: Ya, ada apa, Pak?
4: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
5: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
4: Iya.
5: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
4: Ningsih mana, Ningsih?
5: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
4: Ningsih.
6: Dalam, Pak.
4: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
6: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
4: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
6: Ya ampun, bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
4: 100 juta, bisa enggak?
6: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
4: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sauna kan ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya rangkaian pilihan lagu pop Indonesia sore ini menemani kebersamaan kita hingga pukul 17 nanti waktu Indonesia Barat. Selamat sore ya untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: For Yay Info. Berenang yuk.
5: Enggak ah.
4: Kenapa?
5: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
4: Ih, cowok takut kulit kering.
5: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau enggak asin lebih asik tuh.
4: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas.

0: membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah? FYI, for yay info.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion pukul 16.33 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan satu informasi dari laman KBRN pendengar rri.co.id. Mendengar, Kementerian Keuangan terima hasil pemulihan aset negara sebesar 1,2 triliun dari Kejaksaan Agung. Dari laman KBRN diberitakan, Kementerian Keuangan kembali mendapatkan penerimaan negara bukan pajak sebesar 1,02 triliun. Jumlah itu dari hasil pemulihan aset negara yang dilakukan Badan Pemulihan Aset atau BPA Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan diterima secara simbolis oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurut Menkyu, setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Informasi lengkap pendengar dapat langsung dilihat di laman KBRN, rri.co.id.

0: YI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya

Ya, pendengar Pro 1 RRI, Takion pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Dan setelah ini tepat pukul 17 seperti biasa, pendengar, kita ikuti Lintas 17 bersama RRI Banda Aceh. Selamat sore, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: FYI for yay info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih biar berasa rasanya.
1: Enggak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk habis makan siang gini, makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for yay info.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru 2026. Optimalisasi pelayanan kesehatan melalui ambulans puskesmas keliling. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Piji Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 titik di Aceh rampung tahun ini dan mulai bisa difungsikan pada tahun ajaran baru 2026. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 lokasi di Provinsi Aceh dapat diselesaikan dan mulai difungsikan pada akhir Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran baru. Kelima lokasi tersebut berada di Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, Kota Lok Semawe, dan Kabupaten Aceh Besar. Komitmen percepatan pembangunan ini ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya. Dodi mengatakan dari 5 proyek yang sedang berjalan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulus Salam menghadapi tantangan terutama terkait distribusi material konstruksi ke lokasi proyek. Meski demikian, pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan agar seluruh fasilitas pendidikan tersebut dapat digunakan sesuai jadwal. Menteri PU Dodi optimis seluruh proyek sekolah rakyat di Aceh dapat diselesaikan sesuai dengan target. Kalaupun terdapat pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya, pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi secara fungsional terlebih dahulu sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2026.
2: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar 65%-an ya. Sudah lumayan bagus, kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang dirintisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026, sorry Pak. Itu ya.
3: Untuk
2: rata-rata
3: kendalanya transportasi
2: ya Pak? Rata-rata begitu Mas, rata-rata kendalanya transportasi karena kan rata-rata material disupport dari Medan ya.
1: Jakarta Medan. Dari 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat di Aceh, proyek di Kota Lok Semawe saat ini menjadi yang paling maju dengan progres mencapai sekitar 86%. Sementara pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai sekitar 65% dan terus dikebut melalui pengerjaan secara intensif di lapangan. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulus Salam memiliki nilai kontrak sebesar Rp498 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2025-2026. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya tersebut meliputi pembangunan gedung utama, fasilitas pendukung, pekerjaan mechanical electrical plumbing, penyediaan furnitur hingga penataan kawasan sekolah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh tingkatkan pelayanan kesehatan pada tingkat desa dengan penyediaan ambulans puskesmas keliling atau pusling. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidi Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya dalam memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk memberikan hak dasar atas layanan kesehatan yang prima dan inklusif, diantaranya dengan menghadirkan ambulan puskesmas keliling Pusling seperti yang sudah diterima oleh Posyandu Bohatema, Gampong Alunaga, Kecamatan Syah Kuala. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menjelaskan bahwa kendaraan ini dirancang khusus sebagai unit pelayanan kesehatan bergerak mobile klinik yang modern dan representatif. Adapun di dalamnya telah terintegrasi ruang pemeriksaan mini yang didukung oleh fasilitas medis yang memadai untuk mendukung berbagai jenis tindakan dan pemeriksaan klinis.
4: Melaksanakan pemeriksaan USG kehamilan, maka di sini juga sudah kita fasilitasi untuk bisa langsung melaksanakan USG, bahkan IKG ya untuk pemeriksaan jantung. Kemudian juga fasilitas lainnya, saturasi oksigen, tensi. Ini udah seperti mini ICU.
3: Spesialis kandungan Dr. Cutsera Elnita menambahkan bahwa layanan ambulan puskesmas keliling dilengkapi dengan berbagai peralatan medis mutakhir, termasuk peralatan untuk pemeriksaan jantung EKG serta pemantauan ultrasonografi USG. Kehadiran teknologi tersebut memungkinkan tim medis untuk melakukan screening awal yang akurat terhadap kondisi kesehatan masyarakat, termasuk bagi ibu hamil. Ambulans turut dilengkapi fasilitas kesehatan modern seperti tempat tidur pasien, tabung oksigen, oksigen cadangan, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K.
5: Ini bisa untuk pasien yang sesak, ya, penurunan kesadaran, bisa langsung gunakan dan langsung bisa disambungkan ke mesin ventilator.
3: Mobil Pusling turut berfungsi melayani pasien rujukan serta menjemput dan mengantar pasien dari rumah. Pengadaan ini merupakan upaya pemenuhan sarana dan prasarana guna meningkatkan layanan kesehatan mulai di tingkat desa. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di Pidi bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten Pidi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten Pidi di Desa Blangleun, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
7: Jadi tanah di sini satu kali dalam satu tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama kali untuk ditanami jagung, yang mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri.
6: Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten Pidi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, pemerintah Kota Lok Sumawe mengingatkan masyarakat menjauhi segala bentuk judi bola dan taruhan. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
8: Euforia FIFA World Cup 2026 yang tengah menyita perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia diharapkan tidak menjadi celah bagi munculnya praktik perjudian baik secara langsung maupun melalui platform daring. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Sedako Lok Sumawe Muhammad Rahmat mengingatkan masyarakat agar menikmati pertandingan sepak bola dengan menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan, serta ketaatan terhadap hukum dan syariat Islam. Menurutnya, Piala Dunia sebagai ajang sepak bola terbesar terbesar di dunia memang menghadirkan kegembiraan dan semangat persatuan. Namun di balik kemeriahan tersebut terdapat potensi meningkatnya praktik judi bola karena pertandingan kerap dijadikan objek taruhan.
9: Menanggapi tentang euforia masyarakat dalam menyaksikan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dengan tema United to be One, kita berharap masyarakat kita menikmati Piala Dunia ini dengan penuh kebahagiaan, dengan tidak melanggar peraturan, kanun, dan undang-undang yang berlaku. Mari kita sama-sama menikmati Piala Dunia ini dengan tanpa harus mengikuti praktek-praktek yang melanggar hukum seperti judi, baik offline maupun online, sehingga kita dapat menikmati Piala Dunia dan merasakan semangat Piala Dunia yang menjunjung azas sportivitas, kebersamaan, sehingga bisa menjadi dasar kita dalam hidup dan kehidupan kita. Lalu kami juga dalam hal ini menghimbau kepada seluruh masyarakat dan juga aparat penegak hukum, karena potensi judi di saat Piala Dunia ini meningkat, mari sama-sama kita mengawasinya sehingga masyarakat kita benar-benar menjadi masyarakat yang terjaga dari tindakan-tindakan pelanggaran kanun syariah, yaitu kanun Maisir, yaitu kanun nomor 1 tahun 2014.
8: Ia menjelaskan, dalam kanun Aceh nomor 1 tahun 2014 tentang hukum jinayah, perjudian atau Maisir merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk perjudian yang kerap memanfaatkan momentum pertandingan olahraga internasional. Muhammad Rahmat juga mengajak aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk memperkuat pengawasan agar praktik perjudian tidak berkembang selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Loksemai berharap masyarakat dapat menjadikan Piala Dunia sebagai sarana hiburan dan pemersatu tanpa harus terjerumus ke dalam aktivitas yang melanggar hukum maupun syariat Islam. Dari Loksemai, Anita Diana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara. Ya, masuk kami mendengar euforia Piala Dunia masih dari Loksemawe. Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Loksemawe. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Selengkapnya laporkan Albara Maulana.
10: Euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Loksemawe. Antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia ini terlihat dari meningkatnya penjualan jersey di sejumlah toko olahraga. Mofrizal, salah seorang pedagang toko olahraga di Loksemawe, mengaku mengalami lonjakan permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar antara 10 hingga 30 jersey per hari, kini jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 50 hingga 70 jersey per hari. Mofrizal menyebutkan secara keseluruhan terjadi peningkatan penjualan hingga 50% dibandingkan hari biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan periode Piala Dunia sebelumnya, penjualan tahun ini juga mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30%.
11: Untuk secara keseluruhan, dibandingkan dengan biasanya kita ada peningkatan sebesar 50%. Kalau dibandingkan dengan Piala Dunia yang tahun lalu, yang periode sebelumnya, kita ada kenaikan sekitar 20 hingga 30%. Kalau penjualan jersey di hari yang bukan hype Piala Dunia, Mas, ya, itu biasanya kita jual di angka mungkin 10-30 baju. Saat Piala Dunia kita bisa meningkat sampai 50% ke atasnya, kita bisa jual di angka 50-70 baju setiap harinya.
10: Adapun jersey dari tim-tim unggulan dan kuda hitam masih menjadi favorit masyarakat. Sejumlah negara seperti Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Portugal menjadi pilihan utama para pembeli. Meningkatnya penjualan ini menunjukkan besarnya antusiasme warga Loksemawe dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tidak hanya sebagai ajang olahraga, Piala Dunia juga menjadi momen kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Krung Merbo. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
12: Sejumlah kampung di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat mulai terdampak banjir akibat luapan Kurung Merbo. Genangan air mulai memasuki permukiman warga sejak sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Minggu 14 Juni 2026. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Tuku Ronald Nehdiansa mengatakan berdasarkan laporan sementara, wilayah yang terdampak meliputi Kampung Cangai Lawet Semanto serta beberapa kampung lainnya di Kecamatan Pantai Cermin.
13: Ketinggian debit air ini hasil pantauan kami ada beberapa desa di Pantai Cermin yang di pesisir sungainya itu mengalami luapan. Yang mana teridentifikasi yang pertama itu Desa Lawet, Cangai, dan Desa Semanto. Ini sudah kita pastikan memang tergenang dan tadi malam kami juga mendapat informasi di jam 12 malam air yang sedang naik itu juga langsung surut. Ini yang cukup menggembirakan karena memang kita juga sudah siap sebenarnya semalam tuh langsung ke lokasi.
12: Yang menjelaskan ketinggian genangan air saat itu berkisar antara 20 hingga 40 cm. Meski demikian kondisi banjir masih relatif terkendali dan belum menyebabkan warga mengungsi. BPBD Aceh Barat bersama aparat kecamatan dan pemerintah kampung terus memantau perkembangan debit air sungai guna mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah terdampak apabila hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi di daerah hulu. Rona menambahkan pihaknya akan terus memperbaharui data kondisi banjir dan menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi bencana. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Mendengar Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagreg Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
14: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagreg Raya Aceh Minggu siang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek pendidikan terpadu itu berjalan sesuai target sehingga dapat mulai difungsikan pada tahun ajaran baru yang dimulai pada Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Dodi mengecek perkembangan pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sekolah Rakyat Nagreg Raya menjadi salah satu proyek strategis pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat di Nagreg Raya. Menteri PU menyebut, hingga pertengahan Juni 2026, progres pembangunan telah mencapai sekitar 65%. Capaian tersebut dinilai cukup baik meski proyek masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait distribusi material ke lokasi pembangunan.
15: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar
16: 64%,
15: 65%-an ya. Sudah lumayan bagus, jadi kita kejar supaya mudah-mudahan akhir Juni bisa fungsional ya. Bisa fungsional SMP, SMA, SD, SMP, SMA, dan adik-adik tetap yang di daerah Aceh Selatan yang di rintisan Aceh Selatan bisa masuk sekolah di Juli 2026.
14: Menurut Dodi, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah pengiriman material yang harus didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Medan dan Jakarta. Selain itu, akses transportasi menuju lokasi proyek juga menjadi tantangan sehingga memerlukan strategi distribusi yang lebih efektif agar pekerjaan dapat terus berjalan sesuai jadwal. Ia menjelaskan, pengangkutan material melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih lama karena jarak tempuh yang panjang dan kondisi infrastruktur transportasi yang ada. Sementara itu, pemanfaatan jalur udara belum bisa dilakukan secara maksimal karena keterbatasan fasilitas bandara yang tersedia di wilayah tersebut. Meski menghadapi kendala logistik, pemerintah tetap optimis target operasional Sekolah Rakyat Nagreg Raya dapat tercapai sesuai rencana. Kementerian PU bersama kontraktor pelaksana terus melakukan percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai tepat waktu pada tahun ajaran baru mendatang. Sekolah Rakyat Nagreg Raya dibangun di atas lahan seluas 8,1 hektar dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas. mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, laboratorium biologi, masjid, gedung serbaguna, lapangan olahraga, asrama siswa, kantin, hingga rumah dinas tenaga pendidik. Saat beroperasi penuh, sekolah ini diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.088 siswa dari berbagai kecamatan di Nagan Raya, serta menjadi pusat pendidikan unggulan yang mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, kejuaraan Provinsi Kejurprov Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser, tapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Nagan Raya. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
12: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Grass Track dan Motocross Putaran 1 Piala Kapolres Nagan Raya 2026 tidak hanya menjadi ajang adu prestasi para crosser. Kegiatan yang digelar di sirkuit Alun-Alun Sukamakmur juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Nagan Raya. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Nagan Raya dan daerah sekitarnya memadati arena balap untuk menyaksikan aksi para pembalap terbaik dari Aceh maupun regional Sumatera. Tingginya jumlah pengunjung turut meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi penyelenggara. Kapolres Nagan Raya AKBP Beni Batara mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencari pembalap terbaik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian, pemerintah daerah, komunitas otomotif, dan masyarakat. Menurut Beni, kejuaraan tersebut diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet otomotif berprestasi yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah hiburan positif bagi masyarakat. Insert.
16: Ini semua kita lakukan tujuannya satu, kita untuk menciptakan ruang publik ruang sosial yang sehat. Juga kita juga harus menciptakan ruang untuk ekonomi berkembang masyarakat Nagan. Bisa dilihat di sini juga banyak UMKM dan kembali lagi ya kembali untuk prestasi para.
12: Ia menambahkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan kejuaraan sangat dirasakan masyarakat. Kehadiran peserta ofisial dan ribuan penonton menciptakan peluang usaha baru bagi pedagang serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Menurutnya, event olahraga berskala besar tidak hanya berkontribusi terhadap pembinaan prestasi olahraga, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, KPPN Tapak Tuan harapkan masing-masing pemerintah daerah meliputi pemerintahan daerah meliputi Aceh Singkil, Kota Subul Salam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Abdiah untuk segera menyalurkan dana desa ke tahap 2. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
17: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tapak Tuan mencatat penyaluran dana desa tahap 1 pada wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Kota Subul Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil telah mencapai sekitar 75 miliar pada semester 1 tahun 2026. PLT Kepala KPPN Tapak Tuan Linggo Suprenggono mengatakan pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terus didorong untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan dana desa khususnya menjelang penyaluran tahap 2. Adapun pagu dana desa tahun 2026 pada wilayah kerja KPPN Tapak Tuan terdiri atas Kabupaten Aceh Selatan sebesar 78 miliar, Kabupaten Aceh Singkil 37 miliar rupiah, Kabupaten Aceh Barat Daya 42 miliar rupiah, dan Kota Subul Salam sebesar 25 miliar rupiah.
18: Untuk wilayah kerja KPPN Tapak Tuan dapat kami sampaikan bahwa untuk dana desa tahap 1 yang kami salurkan sebesar 75 miliar itu sudah disalurkan ke seluruh Pemda. Tinggal ada 2 Pemda yaitu Subul Salam dan Aceh Barat Daya. Setelah Pemda yang lain, Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah menyalurkan semua. Nah, dari pagu dana desa di Aceh Selatan ini yang terbesar yaitu 78 miliar, Aceh Singkil 37 miliar, Aceh Barat Daya 42 miliar dan Sumber Salam 25 miliar.
17: Yang menghimbau agar seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Tapak Tuan untuk terus melakukan akselerasi penyaluran dana desa tahap 2 sehingga dana yang telah dialokasikan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada tanggal 19 Juni 2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
19: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Mereka telah menjalankan seluruh rangkaian utama ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan tidak ada kendala berarti selama di Arab Saudi, kendati suhu cuaca panas cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari. Disebutkan pihaknya terus memantau kondisi jemaah yang kini telah berada di Madinah dalam beberapa hari terakhir, yakni mulai 10 Juni lalu, setelah selama 32 hari berada di Mekah sejak tiba pada 10 Mei 2026. Adapun terkait jadwal kepulangan, sebutnya jemaah haji setempat terbang dari Madinah pada 19 Juni malam dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda keesokan paginya, lalu menjalani isolasi di Asrama Haji Banda Aceh dan langsung pulang ke Aceh Tengah.
20: Insya Allah di jemaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Juni, nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni pukul 7.20. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei Juni akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 235 orang. Tentunya kita berdoa jemaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurah.
19: Seperti diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Provinsi Aceh, di mana tahun ini terdapat 14 kloter asal Bumi Serambi Mekah dengan waktu pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni nanti. Kloter 1 masih masuk dalam gelombang pertama pemulangan dengan terbang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun 13 kloter lainnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Aceh Tengah tekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Selengkapnya dilaporkan Alvis Harin.
21: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Setdakap setempat. Apel diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ketenaga kerjaan secara simbolis. Bupati Hilioga menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.
22: Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan pekerja, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21: Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci, sebut Haili, agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
23: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang ini bertujuan menyemarakkan syiar Islam serta memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyemarakan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD dan MI, 12 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa Islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari depan kantor Wali Kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam.
2: Pawai Muharram ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum, terutama kepada kaula muda, bahwa kita ada tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Masihi, tahun baru Islam. Jumlah peserta yang hadir ini sejumlah 49 peserta dari seluruh sekolah yang ada di Sabang ini, yaitu 31 tingkat SD atau MI, kemudian 12 tingkat SMP dan MTS, dan 6 dari tingkat SMA, MAN, dan SMK. Maksimal 100 orang.
1: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar Rp1 juta dan transportasi Rp500.000 kepada setiap sekolah peserta. Selain itu, peserta yang belum meraih juara juga akan menerima hadiah hiburan sebesar Rp1 juta. Panitia menyediakan hadiah juara pertama sebesar Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, juara ketiga Rp3 juta, dan juara harapan Rp1-2 juta pada masing-masing jenjang pendidikan. Pemenang akan diumumkan pada malam puncak peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Agung Babu Salam, Kota Sabang, yang juga diisi dengan ceramah 1 Muharram. Sementara itu, salah seorang warga sekaligus orang tua peserta, Nur Dewi, menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak.
3: Sebagai orang tua sangat bahagia, sangat mendukung kegiatan tersebut. Sangat besar manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dengan kita selalu mengenakan busana syar'i, dengan kita selalu menerapkan berbagai cara Islam yang dianjurkan dalam agama Islam khususnya. Anak-anak kita antusias mengikuti acara begini rupa dan penuh semangat.
1: Nur Dewi berharap kegiatan pawai Muharram dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang, demikian sudah kita ikuti bersama untuk rangkaian Lintas 17 menemani ruang dengan Anda. Selanjutnya pilihan lagu-lagu Gayo akan hadir menemani kebersamaan kita.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: FYI, for yay info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang timbul? Kelelep ya?
5: Wah, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini, mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa? Hebat bener yang nemuin mikrofon ya?
4: Yes, kakak. Itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
5: Gimana?
4: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan fon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
5: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
4: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya.
6: FYI, for yay info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tayang 1 Pilihan Lagu kembali sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan sudah pukul 17 lebih 40 menit, 6 menit waktu Indonesia Barat. Masih terus kami hadirkan pilihan lagu-lagu dataran tinggi Tanah Ogayu yang terus hadir hingga pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat sore atau selamat petang untuk Anda pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: FYI for Yay Info. Ja, latihan band yuk.
4: Ayo, tapi ntar dulu ya, bentar, gue cari sesuatu dulu.
3: Cari sesuatu apaan sih lu ah, cari apaan?
4: Ntar dulu sebentar.
3: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
4: Bukan, terus? Itu suara perut gue, lapar banget, gue cari makanan dulu ya.
3: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
4: Boleh.
3: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
4: What? Gitu tuh ternyata.
3: Yo,
4: tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
3: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
4: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
3: Yeay.
5: FYI for Yay Info.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar dicek fakta untuk sore ini ya. Pendengar, beredar klaim ya, Menteri Keuangan Purbayudi Sadeo membongkar mega korupsi 576 triliun. Informasi tersebut diunggah di salah satu akun Facebook pada 10 Juni. Klaim Purbaya membongkar mega korupsi berupa gambar yang menampilkan Purbaya, Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Ganjar Pranowo sedang berdiri. Dan juga pendengar, berdasarkan penelusuran bahwa klaim Purbaya membongkar mega korupsi 576 triliun adalah hoak dan tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa?
2: Gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu?
2: Mm-mm.
1: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk lagu-lagu gayu kita ya dengan satu pilihan lagu penutup berikut ini. Dan ya, setelah ini kita akan nantikan untuk bergabung bersama Masjid Rohama seperti biasa untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan kumandang azan maghrib nanti untuk kelas Takengon dan sekitarnya. Adapun waktu maghrib hari ini mendengar pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.

Gayo mengalunkan sebuah suara, petikan yang ringan namun penuh dengan makna. Itulah teganing, alat musik tradisional masyarakat Gayo yang syarat dengan cerita. Teganing adalah alat musik gesek yang terbuat dari kayu pilihan, dipadukan dengan senar dan serat alam atau kawat. Biasanya dimainkan untuk mengiringi syair-syair Gayo seperti didong, melengkan, atau saman Gayo. Tak sekedar hiburan, setiap gesekan teganing membawa pesan adat, petuah, dan semangat kebersamaan. Dalam harmoni sederhana itulah jiwa dan budaya Gayo terus hidup, mengalir dari generasi ke generasi.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan, mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
6: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengun dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.59 pendengar, untuk kita bergabung bersama 13 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Bahwa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Ketersediaan pupuk subsidi aman
14: banget. Aman, pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira balik modal nggak?
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam.
20: Pemerintah Saudi dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85,000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86,86,86,000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87,000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter terdiri dari 84,000 lebih jemaah dan 865 petugas sehingga total kedatangan mencapai 86,000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46,000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
22: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
23: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jamaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jamaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jamaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jamaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jamaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
22: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
23: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
23: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran, penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2, 3.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk
1: Ya baik pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Hakengon pendengarnya untuk menghadiri, untuk mendengarkan peringatan Tahun Baru Islam bersama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah pendengar.
2: SKPK Camat ini sangat berperan dan terima kasih kepada ibu-ibu yang pada malam yang berbahagia ini cukup ramai yang hadir, dan terima kasih juga kepada bapak dan ibu yang telah melangkahkan kakinya. Semoga yang hadir hari ini dimasukkan Allah ke dalam surganya. Yang kedua, momentum memperingati hari kelahiran Islam ini, mari terus kita meningkatkan, pertama saling ajak mengajak untuk menutupi kelemahan bahwa masih kita temukan di rumah-rumah enggan membaca Al-Quran. Masih kita temukan para orang tua enggan mengajak anaknya untuk membaca Al-Quran. Masih kita temukan bapak-bapak, kaum muslimin enggan untuk salat berjamaah. Dan masih enggan juga sebagian untuk bersedekah. Maka di hari yang berbahagia ini, kami mengajak kepada seluruh masyarakat kami di seluruhnya di Kabupaten Aceh Tengah, khusus yang hadir di Masjid Agung Ruhama ini, mari kita tingkatkan implementasinya adalah bagaimana cinta kita terhadap Al-Quran. Banyak program yang telah kita sampaikan, membentuk kampung Qurani, memberikan nanti reward 30 orang yang akan berangkat umroh. Karena apa? Karena Al-Quran. Maka kami berharap kepada kita kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, cintailah Al-Quran, cintailah masjid, dan anak-anak yang fakir miskin, juga masyarakat, masyarakat kita yang fakir miskin, juga anak yatim. Semoga program yang dilakukan oleh Masjid Agung Ruhama ini, beberapa waktu yang lalu seperti kita menyembelih hewan kurban, ada 52 ekor hewan kurban yang kita sembelih itu karena kebersamaan. Dan ini langsung dinikmati oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan saudara kita, sahabat kita. Kenapa? Karena kita mau berkorban untuk saling berbagi. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga nanti tausiah yang diberikan oleh Rektor Yayan Takengon memberikan itibar bagi kita bagaimana hidup dan kehidupan ini, sehingga kita saling ajak mengajak. Kemudian kepada seluruh jajaran pemerintah, mari terus tingkatkan bagaimana mengajak seluruh jajarannya untuk melayani masyarakat dengan baik dan untuk menggerakkan hatinya selalu cinta kepada masjid. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Berizin billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita dengarkan tausiah peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Tengku Ridwan Nurdin MCL.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Hadirin sidang jamaah, peringatan peringatan 1 Muharram tingkat Kabupaten Aceh Tengah yang berbahagia, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Prokompimda yang kami hormati, Bapak Kakan Kemenak, Bapak Ketua MPU dan semua hadirin hadirat yang berbahagia. Bagi manusia tentunya dan juga bagi umat Islam, semua peristiwa itu ada latar belakangnya, ada tujuannya dan ada targetnya. Sama juga kita sebagai manusia, kita bersama punya latar belakang, punya tujuan dan punya target. Jadi karena itu dalam konteks tahun Hijriah, di sini kita melihat ada tokoh, ada waktu dan ada peristiwa. Waktu, kalau kita lihat hadirin sidang jemaah yang berbahagia, berangkat dari sebuah harga diri. Berangkat dari sebuah harga diri di mana orang lain sudah punya tanggal. Orang Romawi, orang Persia, orang Syria, semua sudah punya tanggal. Tapi kita belum. Mungkinkah seorang pemimpin atau seorang raja mengeluarkan surat tanpa tanggal, tanpa tahun? Disinilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia, lahir sebuah pemikiran yang melatar belakangi tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah seperti itu, oleh para sahabat pada masa itu dipikirkan satu rumusan, itulah yang sampai kepada kita sekarang. Karena dia waktu, siapa saja yang berhubungan dengan waktu maka dia adalah perubahan. Maka kita peringati pada malam ini sebagai tahun baru Islam adalah sebuah perubahan. Kita targetkan kita berubah. Perubahan berarti kemajuan. Tidak mungkin kita berubah ke arah yang tidak menuju kepada kemajuan. Ini yang poin yang harus diingat oleh kita bersama, supaya jangan nanti kita memperingati tidak sampai ke sana. Maka sungguh rugi hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Yang kedua, dalam konteks Hijriah itu ada 7 tokoh. 7 tokoh dengan peranan masing-masing. Artinya apa? Ketujuh tokoh ini itu semuanya bergerak. Jangan sampai kita dikasih tanggung jawab itu tidak bergerak. Berarti itu melawan semangat tahun baru Hijriah. Dan kita berarti tidak pada posisi untuk maju. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini tokoh. Sedangkan kalau kita lihat dari peristiwa
hadirin sidang jemaah yang berbahagia, maka penetapan tahun hijrah tadi itu merupakan ruh bagi umat Islam, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita itu untuk bisa bergerak. Jangan sampai agama ini itu membuat kita tidak bergerak, membuat kita menjadi pemalas. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, saya kemarin ketemu dengan seseorang di Jakarta. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Saya kebetulan bawa rokok tuh, rokok cerutu. Saya tanya beliau, Pak Kiai, ini ada rokok nih, mau merokok enggak? Itulah dia bilang begini, saya sejak mendengar kata-kata ya ittaqullaha haqqa tuqatih, maka saya memahami tuqatih itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Maka maknai sebenar-benar takwa bagi beliau itu beliau meninggalkan rokok. Karena apa? Bagaimana kita menyatakan diri kita sebagai orang yang benar-benar bertakwa, tetapi yang makruh pun masih kita lakukan? Saya terdiam. Diam, saya enggak saya bantah, enggak saya minta penjelasan, tidak. Tetapi beliau mengatakan itu. Haqqa tuqatih. Di sebenar-benar takwa.

Kenapa itu tadi? Sebab lurus, bisa kita lihat lurus. Tetapi begitu kita katakan luruskan hati, itu tidak mungkin. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, maka kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, Al-Quran, mungkinkah Al-Quran itu berpisah dengan kita sebagai seorang muslim? Ada rencana? Ada rencana enggak? Kita berpisah dengan Al-Quran sebagai seorang muslim. Inilah sebenarnya pertanyaan mendasar bagi kita bersama. Maka sejak dari sekarang, bagaimana kita membangun interaksi kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita membangun? Jangan sampai nanti Al-Quran ini, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana dia kita perlakukan, maka sebegitulah dia memuliakan kita. Kami diajarkan dulu, misalnya dalam susunan buku, itu seakan-akan haram kita taruh Al-Quran di bawah buku di atasnya. Sampai segitunya adab kita kepada Al-Quran itu diajarkan. Maka penempatan Al-Quran terusnya, kalau di buku di atas terus seperti itu. Jangan sampai Al-Quran kita taruh di mana-mana, kita mengharapkan kemuliaan Al-Quran. Itu tidak akan dapat. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, orang Tanzania, ya, orang Tanzania itu biasanya kalau MTQ internasional itu tetap ada perwakilan dari Tanzania. Kenapa bisa seperti itu? Itu kalau Pak Bupati dalam hayalannya tentang Al-Quran, berarti beliau itu Tanzania. Kenapa? Orang tua merasa risih apabila anaknya tidak mengaji. Istri kita risih kalau suaminya tidak mengaji. Suami juga risih bila istrinya tidak mengaji. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau ini terjadi, bagaimana kita? Artinya apa? Ini masih nilai, belum sikap. Masih nilai Al-Quran itu bersama kita seperti itu. Bagaimana kalau sikap itu lahir dari nilai? Maka sampah, kedisiplinan, cara berkomunikasi, itu sudah selesai. Tetapi karena kita abai dengan apa yang rekan-rekan kita laksanakan di Tanzania itu, maka kita jadi seperti ini. Mau kita bilang kita ada harga, mau kita bilang tidak, kita tidak ada harga. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Al-Quran itu biasa-biasa saja, tidak lahir. Bisa hadirin bayangkan tidak sikap tadi? Apabila nilai-nilai Al-Quran itu termaktub dalam diri kita masing-masing, maka kita akan menjaga semuanya, akan terjaga semuanya. Ini kan at-tadabbur at-tazakkur, berzikir dan mempelajari. Tidak hanya menjadi lantunan, tidak hanya menjadi tontonan, tetapi bisa menjadi tuntunan. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, itu negara Tanzania, itu di Afrika, itu negaranya biasa saja, tapi masyarakatnya luar biasa. Ya, masyarakatnya luar biasa. Jadi gimana kita bisa melaksanakan, mencontoh apa yang terjadi di negara yang ekonominya biasa saja, tetapi Al-Qur'annya luar biasa. Apakah di kita ada? Ada. Contoh ini sekarang, kalau tidak salah ini di Medan Sumatera Utara, tanggal 15 sampai 24 Juni ini, itu akan ada MTQ tingkat provinsi Sumatera Utara. Coba nanti kita lihat tuh, hampir 70% kari-kari nomor 1 Sumatera Utara itu akan menjadi kari tingkat nasional, bahkan internasional. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata pusat pembelajaran Al-Quran itu ada di mana-mana. Jadi

sumbernya itu ada. Jadi kalau kita misalkan tadi seperti Pak Bupati sampaikan, apabila keluarga itu belum terinspirasi, belum bisa menjadi sumber, kalau kita tidak bergerak, maka selesai. Inilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana kita memaknai hijrah. Bisa enggak kita berubah dalam konteks bagaimana kita memperlakukan Al-Quran? Kalau itu kita tidak bergerak, sama saja. Jangan sampai nanti begini, anak kita tidak bisa ngaji, yang salah bupati, yang salah dinas syariah Islam. Ketika mengkritik depan ini, dinas syariah itu melempem. Tak ada itu. Tanggung jawab masing-masing. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Tadi nilai sikap, sekarang yang ketiga, keahlian. Keahlian. Apa keahlian hadirin sidang jemaah yang berbahagia? Apabila anak kita di rumah sudah belajar Al-Quran dan dia mendapat ilmu Al-Quran, maka ini menjadi keahlian. Ya, menjadi keahlian. Maka dia kemanapun pergi, Al-Quran akan memuliakannya. Contoh, jadi guru ngaji. Mungkin di kita biasa saja guru ngaji, tapi di orang lain kalah rektor, kalah tunjang rektor Pak Bupati. Kalau anak kita tuh bisa megang Al-Quran di tempat lain, bisa. Coba ke Jakarta tanya guru ngaji berapa dikasih honornya tiap bulan. Itu Pak Gunawan 5 juta, 5 juta dikasih sama anaknya. Bayangkan kalau kita, generasi kita lahir dari sini seperti itu, maka dimanapun dia akan hidup. Padahal kan simple, dia belajar waktu kecil, maka di waktu besar akan menjadi keahliannya. Tapi kalau itu tidak ada sama kita, coba hadirin sidang jemaah yang berbahagia, jadi ini hijrah, hakikatnya perubahan. Jangan sampai kita berubah sepihak. Kita jangan berubah sepihak. Maka kuncinya untuk berubah itu adalah kebersamaan kita. Ya, kebersamaan kita. Ogoh entine peralai, sigere perlu entine sebut-sebut. Mari murum-murum gitu. Kita bangun negeri kita bangun daerah kita. Ini dalam 2 minggu ini geliat pariwisata udah hidup. Jangan lagi ditakut-takuti orang. Sebentar lagi akan banjir, jalan putus. Agar negara semakin ini, ya. Jadi itu contoh orang tidak bisa memahami bagaimana konteks ini bisa akan berubah. Jadi karenanya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, marilah kita bersama semangat hijrah ini dengan semangat mempelajari Al-Quran itu sesuatu yang relevan untuk menjadikan harga kita ke depan akan lebih mahal lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Ibu dan hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari bersama-sama kita sempurnakan acara ini melalui pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Tengku Mulia Kintuah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah.

0: الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita malam hari ini. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bertepatan 15 Juni 2026. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama peringatan Tahun Baru Islam bersama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah live dari Masjid Agung Ruhamatakengon pendengar ya. Dan pendengar, saat lagi kita akan kembali bergabung bersama Masjid Agung Ruhamatakengon untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Ya baik pendengar, sebelum kita bergabung kembali bersama Masjid Agung Ruhamatakengon, akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi kemaksiatan, jalan menuju ridha Allah. Kemaksiatan adalah segala perbuatan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia bisa berupa dosa besar maupun kecil, yang jika dilakukan terus-menerus akan menggelapkan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi." Quran surat Al-An'am 151. Ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Jika ia bertobat, meninggalkan dosa itu dan memohon ampun, maka hatinya akan kembali bersih. Namun, jika ia terus mengulanginya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kemaksiatan bukan hanya merusak amal, tetapi juga mengotori hati. Hati yang kotor akan sulit menerima kebenaran dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menjauhi kemaksiatan ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Perkuat iman dan takwa dengan memperbanyak ibadah dan zikir, menjauhi lingkungan yang buruk karena pergaulan sangat mempengaruhi perilaku, isi waktu dengan amal dan kebaikan agar tidak ada ruang untuk maksiat, serta segera bertaubat jika terlanjur berbuat dosa karena Allah Maha Pengampun. Menjauhi kemaksiatan adalah jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan meninggalkan dosa, kita akan mendapatkan ketenangan hati, keberkahan hidup, dan keselamatan di akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita bersama berusaha menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jangan biarkan hawa nafsu dan godaan dunia menjerumuskan kita ke dalam dosa. Dengan menjauhi maksiat, kita akan semakin dekat kepada Allah dan meraih ridha-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan, memperbanyak amal kebaikan dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu isya bagi anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan lintas informasi di ruang dengan anda.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20.09 waktu Indonesia Barat. Bupati Bandar Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar menghadiri kegiatan konsultasi publik revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Bandar Meriah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPKP Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Bandar Meriah sebagai pedoman pembangunan wilayah di masa mendatang. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bandar Meriah saat ini tengah melakukan revisi terhadap Kanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bandar Meriah Tahun 2012-2032. Revisi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan kembali atau PKRTRW tahun 2019 yang merekomendasikan perlunya penyesuaian terhadap dokumen tata ruang akibat perkembangan pembangunan, perubahan batas wilayah, serta dinamika pemanfaatan ruang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bupati Tagore Abu Bakar menyampaikan bahwa revisi RTRW merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Menurutnya, dokumen RTRW memiliki peran penting sebagai acuan dalam menentukan arah pembangunan wilayah, investasi, pengembangan infrastruktur, kawasan pertanian, sektor pariwisata, hingga upaya mitigasi bencana. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini pendengar, kan kami hadirkan drama radio yang berjudul Pesan Terakhir dari Kampung, produksi RRI Takengon. Selamat malam pendengar dan selamat mendengarkan.

Terkadang kesibukan membuat seseorang lupa pulang. Waktu terus berjalan, sementara orang-orang tercinta diam-diam menunggu dalam rindu yang panjang. Drama radio berikut berjudul Pesan Terakhir dari Kampung. Selamat mendengar.

0: Aduh, laporan belum selesai juga. Ibu lagi.
1: Assalamualaikum, Nin. Lagi sibuk ya, Nak?
0: Waalaikumsalam, Bu. Iya, ini banyak kerjaan, Bu.
1: Oh, Ibu cuma mau dengar suara Nin saja. Sudah makan?
0: Sudah, Bu.
1: Jangan sering telat makan ya, Nin. Di kota itu kerja boleh rajin, tapi kesehatan jangan lupa dijaga.
0: Iya, Bu.
1: Kapan pulang kampung, Nak? Sudah lama sekali rumah ini sepi.
0: Belum tahu, Bu. Cutinya susah.
1: Tetangga sebelah sudah beberapa kali tanya tentang kamu. Katanya dulu waktu kecil paling ramai main di halaman.
0: Hehehe, iya ya.
1: Kemarin ibu bersihkan kamar kamu. Bajumu yang lama masih ibu simpan rapi.
0: Ibu gak usah capek-capek begitu.
1: Namanya juga ibu, Nin. Selalu senang kalau ingat anaknya.
0: Bu, Hani lagi buru-buru nih. Nanti telepon lagi ya, Bu.
1: Oh ya, Nin. Kerja yang baik ya, Nak. Cuma itu pesan ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanpa Hanin sadari, suara ibunya terdengar lebih lemah dari biasanya. Namun, kesibukan membuatnya tak sempat memperhatikan.

0: duduk di teras sambil cerita macam-macam. Sekarang cuma suara angin yang menemani. Mungkin ibu memang sudah tua. Assalamualaikum, Nin. Nanti kamu dengar pesan ini. Ibu cuma mau bilang, jangan terlalu sibuk sampai lupa pulang. Uang memang penting, Nak. Tapi waktu bersama keluarga jauh lebih berharga. Ibu rindu, sangat rindu.
1: Hari-hari berlalu. Hanin terus tenggelam dalam pekerjaannya. Hingga suatu siang, sebuah telepon datang.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini Hanin?
2: Iya, dengan siapa ya?
3: Saya Bu Lina, tetangga ibu kamu.
2: Oh iya Bu, ada apa?
3: Nah, ibu kamu sakit sejak beberapa hari yang lalu. Tapi beliau gak mau bilang supaya kamu gak khawatir.
2: Apa? Kenapa gak dibawa ke rumah sakit?
3: Sudah Nak, tapi kondisi beliau menurun terus.
2: Saya pulang sekarang juga Bu.
1: Dalam perjalanan panjang menuju kampung halaman, Hanin membuka pesan suara terakhir dari ibunya.
0: Hanin, ibu tahu kamu bekerja keras demi masa depan. Tapi jangan lupa, rumah ini selalu menunggu kepulanganmu. Kadang yang paling sedih bukan kehilangan harta, tapi kehilangan waktu bersama orang yang kita sayang. Kalau nanti ibu sudah tiada, jangan sering menyesal karena terlambat pulang ya, Nak.

0: Di atas meja tua ruang tamu masih ada secangkir teh yang mengering dan foto kecil Hanin sewaktu kecil yang tersimpan rapi.
1: Sekarang Hanin ngerti, Bu. Rumah bukan sekedar tempat. Rumah adalah orang yang selalu menunggu kita kembali.
0: Seringkali kita terlalu sibuk mengejar kehidupan hingga lupa bahwa ada orang tua yang diam-diam menunggu kabar dan kepulangan kita. Jangan tunggu penyesalan datang baru menyadari arti kebersamaan, karena waktu tidak pernah mau kembali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh Lai! Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ya, pendengar, penjualan produk olahan kopi gayo dalam bentuk bubuk mengalami peningkatan signifikan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tengah pada akhir tahun lalu. Peningkatan tersebut mencapai hingga 100% dibandingkan sebelumnya. Hal itu disampaikan pemilik Bungkes Kopi, Panetir, dalam program UMKM Bicara Pro 1 RR Takengon, Senin 15 Juni 2026. Ia menyebutkan meningkatnya minat masyarakat terhadap bubuk kopi gayo menjadi salah satu peluang besar bagi pelaku usaha kopi lokal untuk terus berkembang. Menurut Panetir, produk bubuk kopi yang dipasarkan Bungkes Kopi saat ini mampu terjual hingga puluhan kilogram setiap bulannya. Permintaan tidak hanya berasal dari wilayah Aceh Tengah, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menjelaskan meningkatnya penjualan kopi dalam bentuk bubuk menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat kopi bukan hanya sebagai komoditas mentah, tetapi juga produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Panetir mengajak generasi muda di daerah Gayo untuk mulai melirik peluang bisnis kopi, terutama dengan mengolah hasil perkebunan menjadi produk siap jual. Menurutnya, menjual kopi dalam bentuk olahan seperti bubuk kopi dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan hanya menjual kopi dalam bentuk ceri merah. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam industri kopi, mulai dari pengolahan, pemasaran, hingga pengembangan produk kreatif berbasis kopi gayo. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu

0: sama aja dengan kita jaga lingkungan.
1: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

pendengar RRI Tekengo, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda di untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya. Hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi? Ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru masih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Armia bertindak sebagai pimpinan apel pencanangan komitmen bersama Sensus Ekonomi 2026 di kantor BPS Kabupaten Bener Meriah Senin 15 Juni 2026. Dalam amanatnya, Wabub Bener Meriah menyebutkan apel pencanangan komitmen bersama Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan bentuk dukungan pemerintah daerah Bener Meriah untuk mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 akan mendata berbagai aktivitas usaha non-pertanian di seluruh Indonesia, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga perusahaan besar, guna menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One bersama saya Nur Hayati.
0: Lintas Pro 1 Talking One.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih. Banget.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Yoi,
2: hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar, saat ini kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda. Ya pendengar, bagi Anda ingin bergabung langsung saja di line telepon kami 0821-6585-4676 dan juga melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Pendengar, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
0: Ya, halo.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Yati.
0: Oke, Bang Joy, sehat Bang Joy?
1: Iya, di perbesaran saya di rumahnya.
0: Oke. Lagi, gimana Bang?
1: Jaringan susah nampaknya nih ya.
0: Kayaknya ya Bang ya, tapi enggak nih Bang Joy masuk ini.
1: Ya?
0: Kayaknya enggak sih Bang.
1: Berarti saya rusak jaringannya.
0: Minta baru gitu.
1: Ya, kenapa minta baru nih?
0: Oke, nanti kalau ada rezeki kita gantikan ya Bang ya.
1: Iya betul Pak Yati. Request lagu ya.
0: Ya silakan.
1: Lagu apa nih Pak Yati?
0: Untuk malam ini kita di lagu apa ya? Nostalgia Bang.
1: Nostalgia. Saya dari Titik Sandora ya.
0: Titik Sandora. Judulnya Bang?
1: Judulnya Oh Ibu.
0: Oh Ibu ya?
1: Oh Ibuku. Ya, versi cover band ya. Deh.
0: Versi?
1: Cover blues. Cover blues rock ya.
0: Siap.
1: Dari Cik Nora judulnya Oh Ibuku.
0: Oke.
1: Iya, salam-salamnya untuk Mbak Yati yang lagi bertugas. Dan untuknya semua penyiar, reporter kan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan tidak lupa untuk Bapak Pimpinan kita, Bapak Imam Taufik. Mereka selalu dia di dalam gayu ini Mbak Yati.
0: Iya, yeah, siap.
1: Dan untuk semua teman-teman kita yang lagi monitor radionya, semoga selalu mereka Mbak Yati.
0: Amin.
1: Ya oke, terima kasih Mbak Yati. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Joy telah bergabung di malam hari ini pendengar ya. Dan semoga Bang Joy beserta keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di sana, Bang?
2: Dengan Adi di Sukarame.
0: Hadi?
2: Adi di Sukarame.
0: Oh, Bang Adi ya?
2: Iya.
0: Di Sukarame. Sehat, Bang Adi?
2: Alhamdulillah, sehat. Kakak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga, Bang Adi. Gimana, Bang Adi, keadaan di Sukarame, Bang Adi?
2: Alhamdulillah aman terkendali.
0: Aman terkendali ya Bang ya.
2: Okay.
0: Ya mau diputarin lagu apa nih Bang malam ini Bang?
2: Lagu Suara Hatiku dari Nike Ardila.
0: Suara Hatiku Nike Ardila ya?
2: Iya.
0: Siap. Ya.
2: Salam-salam untuk semua pendengar RRI dimanapun anda berada.
0: Iya.
2: Khususnya untuk Kak Penyiar.
0: Oke. Terima kasih Bang Adi.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar. Masih adakah yang ingin bergabung? Iya, ternyata masih ada pendengar. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, mengurut lagu.
0: Iya. Dengan
1: selamat malam Mbak Yati.
0: Iya, selamat malam juga. Ini dengan siapa?
1: Dengan Bayu di seputaran Jombang.
0: Oke. Lemes sekali Bang Bayu.
1: Belum ngopi sih.
0: Oh, belum ngopi. Ngopi dulu, Bang.
1: Iya, belum dibuat kopi, malah nyanyi udah tidur nih.
0: Buat sendiri, Kita Bang. Buat sendiri. Yati juga lagi ngopi nih.
1: Ngopi juga, Pak Yati. Iya, udah kena roster gayu ini ya.
0: Gimana, Bang?
2: Sulit diberi kesempatan.
0: Iya. gimana kalau enggak apa? Kalau bahasa sekarang tuh enggak ngopi, enggak apa?
2: Enggak ngopi, enggak akut lah.
0: Oh gitu ya, Bang Bayu ya?
2: Iyalah.
0: Oke.
2: Tadi kena los tergayu inilah. Susah kali untuk dilupakan.
0: Iya, betul. Oh, berarti ini habis
2: yang gayu enggak ya?
0: Betul. Habis request ini Bang Bayu buat kopi
2: ini,
0: terus Bang.
2: Ya sambil ngopi nih, tak lagi buat kopi sambil dengerin requestnya, moga-moga diputerin nggak dilupain gitu.
0: Oke, siap. Insyaallah kalau
2: di mana kini dari Sultan.
0: Kalau ada waktunya tetap diputerin kok Bang, mana ada dilupain.
2: Salamnya buat Hayati, moga nggak ngantuk, selamat tugas.
0: Iya.
2: Dan pendengar dan pemirsa RRI semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Udah gitu aja Mbak, yang belakang mungkin banyak ngantri.
0: Tunggu Bang, lagunya tadi Bang, lupa itu catat.
2: Cinta di mana kini dari Sultan.
0: Sultan?
2: Iya.
0: Apa tadi judulnya Bang?
2: Cinta di mana kini.
0: Cinta?
2: Di mana kini.
0: Oh iya, di mana kini.
2: Oke, makasih.
0: Oke, sama-sama Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, cukup dulu ya untuk pertama ini kita terima request gitu ya. Dan pendengar, kami hadirkan lagu dan setelah ini kita kembali lagi untuk interaktif. Dan bagi Anda yang ingin bergabung gitu ya untuk request lagu maupun salam-salam setelah lagu ini pendengar ya.
3: Setiap sore datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda. Semoga Anda dapat terhibur di malam hari ini pendengar. Ya pendengar, sudah ada ingin bergabung? Putus lagi. Ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Ya dengan siapa Kak?
1: Dengan Nadia Kak.
0: Oke Kak Nadia.
1: Request lagu Kak ya.
0: Iya silakan, lagu apa Kak Nadia?
1: Gambaran Cinta Kak ya.
0: Gambaran Cinta?
1: Dari Inka Christie.
0: Oke Gambaran Cinta.
1: Lagunya buat Kak Yati nih Kak.
0: Betul.
1: Terus Kak Ana. Kak Selfie. Iya ya. Terus Kak apa satu lagi? Kak Nur.
0: Kak Nur, iya betul.
1: Buat Bang Budi, Bang Mus, Bang Herman.
0: Iya.
1: Kak Ana. Juga buat pendengar ERE di mana aja berada.
0: Oke, siap Kak Nadia.
1: Kasih Kak ya.
0: Oke Kak Nadia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kami bacakan pesan ya. Ya dari Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Kakak Lon Yati. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Angel Puff, Pernahkah Dulu. Salam untuk pendengar, penggemar, penyiar. Spesial untuk yang lagi tugas aja. Semoga sehat selalu, amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bang Mus ya. Bang Mus selalu ada quote ini ya. Dan quote malam ini, perbaikilah perahu kecilmu yang sudah rusak dihantam badai terombang ambing, kena karang lautan, hingga bisa berlayar kembali. Semoga angin membawamu ke tempat yang indah setelah terdampar di tempat yang salah. Luar biasa sekali quote Bang Mus di malam hari ini ya. Sungguh dalam mungkin maknanya ya Bang Mus ya. Ya pendengar, ya ada yang ingin bergabung? Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, waalaikumsalam Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat lagu Kak Yati.
0: Iya, dengan siapa kakak?
2: Bunda Hana.
0: Bunda Hana, sehat bunda?
2: Alhamdulillah sehat kak.
0: Alhamdulillah.
2: Sendiri kak ya?
0: Iya bunda, sendiri.
2: Nggak ada kawan apa ya?
0: Kalau biasa kalau selain malam minggu memang kayaknya
2: nggak ada ya,
0: memang
2: ya.
0: Ada yang nemenin bunda.
2: Iya kemarin malam Bang Budi ya.
0: Betul.
2: Itu kak Elsa kok Amal nggak masuk belum?
0: Belum bunda, untuk malam ini belum.
2: Kok belum ya? Biasanya Kak Amoy nomor satu loh.
0: Iya, mungkin Kak Amoy sedang ada aktivitas lain mungkin ya.
2: Ya, sama cucu mungkin ya.
0: Betul. Biasa Kak Amoy jagain cucu ya. Oke. Bunda mau titip salam dulu atau mau dengerin, mau request lagu ini bunda?
2: Mau request lagu juga, mau kirim salam juga.
0: Oke.
2: Lagunya dari Iwan Fals saja.
0: Iya, judulnya bunda?
2: Kemesraan.
0: Kemesraan, oke iya. Siap.
2: Jangan mesra-mesra kita.
0: Betul.

0: Terus itu buat yang udah masuk tadi semuanya.
1: Iya, baik Bunda.
0: Buat penyiar semua. Semua penyiar, karena udah ada yang baru ya Kak ya?
1: Yang baru... apanya yang baru Bunda?
0: Kadang abang, maksudnya yang penyiar ada nggak? Selain Bang Budi, terus Bang Fajri?
1: Nggak ada sih kayaknya Bunda.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada, kita masih yang lama-lama kok Bunda.
0: Oh masih yang lama-lama ya. Ya udah salam aja semuanya buat Mak Selfie itu. Mak Selfie di Tanah Kak Tim di Cipang Balik, Mak Pita.
1: Oke, siap.
0: Kak Amoy, itu Kak Amoy kok gak masuk Kak Amoy. Salam manis buat Kak Amoy.
1: Iya, salam manis buat Kak Amoy.
0: Terima kasih, Kak. Ya, selamat bertugas ya.
1: Iya, terima kasih Bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, langsung saja ya kita dengarkan lagu Pernahkah Dulu dari Angel Puff.
2: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu nostalgia ya, dua lagu lagi sebelum kita memasuki program musik tradisional dan budaya untuk malam ini. Lagu Minang ataupun Padang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Ya, baik pendengar, malam yang penuh cerita budaya kembali hadir menyapa Anda. Sebuah perjalanan mengenal kekayaan tradisi Nusantara melalui lantunan musik, kisah, dan nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, pendengar ya. Karena budaya bukan hanya tentang pakaian adat, tarian, atau musik tradisional, namun budaya adalah cara manusia memahami kehidupan, menjaga hubungan dengan keluarga, dan menghargai tempat dari mana ia berasal. Dan pendengar, malam ini kita akan mengajak Anda mengenal lebih dekat filosofi hidup masyarakat Minangkabau melalui tema Rantau dan Kampung Halaman, Filosofi Hidup Orang Minang. Ya pendengar, ada sebuah cerita menarik ya tentang masyarakat Minang. Mereka dikenal sebagai salah satu masyarakat di Nusantara yang memiliki tradisi merantau yang kuat, pendengar. Pergi jauh meninggalkan kampung halaman, mencari pengalaman, menuntut ilmu, dan membangun kehidupan. Namun sejauh langkah berjalan, sejauh mata memandang, kampung halaman tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup mereka. Karena bagi orang Minang, merantau bukan berarti melupakan asal, tetapi membawa nama baik kampung halaman, membawa nilai keluarga, dan kembali dengan pengalaman yang bermanfaat. Ya, pendengar, jangan kemana-mana, ikuti terus Pro 1 RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi, karena saat lagi akan ada ulasan-ulasan menarik terkait budaya kita malam ini, budaya Minang, yaitu rantau dan kampung halaman, filosofi hidup orang Minang.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil, nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini.
2: Ih.
1: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Ya pendengar, dalam budaya Minangkabau istilah rantau memiliki makna yang lebih luas dari sekedar tempat di luar daerah asal pendengar ya. Dahulu rantau adalah wilayah di luar kampung tempat seseorang mencari pengalaman, memperluas warisan dan membangun kehidupan. Ada ungkapan Minang yang sangat terkenal nih pendengar, karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Artinya kurang lebih seorang anak muda dianjurkan untuk pergi merantau ketika masih muda karena pengalaman hidup akan membentuk kedewasaan. Ya, pendengar, merantau menjadi proses pendidikan kehidupan pendengar ya. Di rantau seseorang belajar bagaimana bertahan hidup, bagaimana beradaptasi dengan lingkungan baru, bagaimana membangun hubungan sosial serta bagaimana membawa nama baik keluarga. Karena itu keberhasilan seseorang di rantau sering dianggap sebagai kebanggaan bagi kampung halaman. Ya, pendengar, walaupun masyarakat Minang dikenal sebagai perantau, hubungan dengan kampung halaman tetap sangat kuat pendengar ya. Ada konsep yang disebut pulang basamo, yaitu tradisi kembali bersama ke kampung halaman. Momen ini biasanya menjadi waktu berkumpul bersama keluarga, mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan dengan tanah asal. Kampung halaman bukan hanya tempat secara geografis. Bagi masyarakat Minang, kampung halaman adalah tempat nilai adat diwariskan, tempat keluarga besar berkumpul, dan tempat seseorang mengingat jati dirinya. Ada filosofi Minangkabau yang berbunyi, alam tak kambang jadi guru, artinya alam dan kehidupan menjadi tempat belajar. Orang Minang percaya bahwa pengalaman hidup termasuk perjalanan merantau akan memberikan pelajaran berharga.
1: Gara-gara kamu sih, Mei.
2: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ya, pendengar, dari filosofi rantau dan kampung halaman masyarakat Minangkabau, kita pelajari bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang mencari keberhasilan, pendengar ya, tetapi juga tentang bagaimana seseorang tetap mengingat akar keluarga dan nilai budaya yang membentuk dirinya. Pergi jauh bukan berarti melupakan asal, karena kampung halaman selalu menjadi tempat hati kembali. Ya, pendengar, demikian untuk program musik tradisional dan budaya khusus malam ini, program budaya Minang, pendengar ya. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu Minang di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 untuk kita mengikuti siaran langsung Piala Dunia, Pesta Bola Dunia Spanyol VS Tanjung Verde langsung dari Stadion Atlanta, pendengar ya. Pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasanah kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 16 Juni 2026, dari Jalan Abdul Wahab Talking On.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Melalui jumpa kita pagi ini, langsung kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba untuk hari ini.

الله أكبر. الله

Selamat menunaikan ibadah sholat subuh pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat pagi untuk Anda, semangat selalu dengan beragam aktivitas, kegiatan yang akan dilakukan untuk sepanjang hari ini. Lagu-lagu religi juga akan menemani pendengar khususnya di program Mutiara pagi ini ya. Dan kita juga akan nantikan ceramah subuh nantinya live dari Masjid Agung Rohama Takengon.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi asbahna wa asbaha mulkullah. Walahul hamdu la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka min khairi hadzal yawm wa khairi ma ba'da. Rabbi a'udzu bika min syarri ma hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wal kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus menerus memuji Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah berada di bulan atau di satu Muharram 1448 Hijriah. Muharram dimaknai bulan haram, atau ada beberapa pendapat yang lain yang juga seperti As-Suyuti menyatakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, Syahrullah. Di bulan Muharram ini ada satu momentum yang perlu kita ingat bersama, bahwa terjadinya hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Tetapi yang lebih penting adalah prinsipnya Muharram itu bagaimana kita senantiasa melakukan perubahan baik pada diri kita ataupun perubahan itu dirasakan oleh orang lain. Hari ini majelis yang dirahmati Allah, mungkin kita belum menjadi pribadi yang soleh. Hari ini kita belum menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Tapi bagaimana cara di bulan Muharram ini, di tahun baru ini, di tahun yang akan datang, kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Saat ini kita mungkin belum menjadi sosok seorang ayah yang melahirkan anak-anak yang soleh. Tetapi bagaimana cara kita menjadi orang tua yang baik? Hari ini atau saat ini kita belum menjadi lelaki ataupun menjadi suami yang sempurna bagi istri-istri kita. Bagaimana cara di tahun yang akan datang, di tahun 1448 Hijriah ini, kita menjadi suami yang terbaik, yang bukan hanya bersama-sama di dunia, tapi sampai akhirat kita senantiasa, karena kita bersama-sama beriman. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang inspiratif yang mungkin bisa kita ambil iktibar. Satu ketika salah seorang cendekiawan muslim, filosof Islam, Abu Abdullah, bersama muridnya berkumpul. Lalu dia bercerita kepada muridnya, satu ketika ada satu orang tukang kayu yang hidup di Baghdad. Dia membuat mimbar. Mimbar itu dia buat begitu indah hingga semua orang ingin melihat mimbar tersebut. Bahkan ada orang ingin membeli mimbar yang dibuat oleh tukang kayu tersebut. Tapi si tukang kayu menyatakan kepada orang-orang tersebut bahwa mimbar yang ia buat itu bukan untuk dia jual. Mimbar yang dia buat itu dia persiapkan
dan akan ditempatkan di Masjidil Aqsa. Berita tentang kemewahan dan kemegahan mimbar ini terdengar jauh di luar kota Baghdad. Orang-orang melihat mimbar tersebut, ingin memiliki mimbar tersebut, tapi sang tukang kayu tidak menjual mimbar tersebut walaupun ditawar begitu banyak. Berita ini pun kemudian terdengar pada salah seorang. Kemudian ia melihat mimbar tersebut. Tetapi seseorang ini, dia tidak melihat pada kemewahan mimbar tersebut. Dia tidak melihat pada keindahan mimbar tersebut. Karena pada saat itu, si tukang kayu menyatakan bahwa mimbar ini diperuntukkan untuk Masjidil Aqsa. Sementara pada saat itu, Masjidil Aqsa itu berada di tangan orang-orang non-Muslim. Tetapi seorang tukang kayu tersebut, nanti, kata beliau, beberapa tahun yang akan ada seorang pemimpin yang nanti meletakkan mimbar ini di Masjidil Aqsa. Seseorang tersebut mengambil, melihat, membaca bukan pada indahnya mimbar itu, tapi dia bercita-cita dialah yang akan menempatkan mimbar tersebut di Masjidil Aqsa. 40 tahun kemudian, pemuda yang pada saat itu berumur 7 tahun tersebut, kemudian dialah yang menaklukkan pada saat itu kota Yerusalem, dan beliau itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia kemudian menempatkan mimbar tersebut di Masjidil Aqsa, masjid yang suci, masjid yang pernah menjadi kiblat orang Muslim. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Bahwa kita, semua kita, tugas kita menyiapkan mimbar, melakukan perubahan sekecil apapun. Walaupun majelis yang dirahmati Allah, kadang-kadang di era digital ini, buat jeroh tepi kotek imatan jemaah, apalagi perbuatan baik kita. Tetapi apakah kita terus menerus berhenti pada titik itu? Tidak, majelis yang dirahmati Allah. Apalagi kalau untuk urusan agama, tugas kita menyiapkan mimbar-mimbar tersebut, menyiapkan perubahan-perubahan tersebut sekecil apapun. Boleh jadi mimbar yang kita buat itu bukan kita nikmati, tapi dinikmati oleh anak cucu kita. Tetapi tugas kita yang paling penting adalah melakukan perubahan itu, baik pada diri kita ataupun pada masyarakat kita. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biarlah di penghujung hayat kita masing-masing ada satu cita-cita, ada sesuatu yang bisa dikenang oleh orang lain, dan itu menjadi nilai di tengah-tengah kehidupan keluarga ataupun masyarakat kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak akan bisa berubah kalau perubahan itu tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Majelis subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini bukanlah hanya dongeng semata,
Tetapi kisah ini adalah inspirasi bagi kita bahwa hidup ini kita harus mengerjakan atau meninggalkan amal sekecil apapun. Insya Allah, kalau itu yang terbaik di sisi Allah, Allah akan takar amal itu. Pun kalau yang kita kerjakan itu tidak baik di sisi Allah, maka itu akan juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terus satu RRI Takengon kanal informasi dan inspirasi ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon kita sudah dengarkan bersama. Selamat pagi untuk Anda pendengar, semangat selalu. Dan lanjut untuk rangkaian lagu-lagu religi lainnya juga yang masih akan hadir temani kebersamaan kita.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko.

Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam.

0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Dari Fatin, bersyukurlah hadir menemani kebersamaan kita dan juga menghantarkan kita saat ini sudah beranjak pada pukul 5 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan ya untuk program selanjutnya, nanti ada Warta Tano Gayo yang akan kembali kita ikuti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RR Itakengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 16 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bandar Meriah gelar konsultasi publik revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan Anda juga dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Aceh Tengah tekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Setda Kab setempat. Apel diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ketenagakerjaan secara simbolis. Bupati Hilioga menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.
2: Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan pekerja, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci, sebut Haili, agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar konsultasi publik revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW. Berikut informasi selengkapnya.
3: Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menghadiri kegiatan konsultasi publik revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Bener Meriah yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman PUPKP Kabupaten setempat. Kegiatan itu merupakan bagian dari tahapan penyusunan revisi RT/RW Kabupaten Bener Meriah sebagai pedoman pembangunan wilayah di masa mendatang. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Bener Meriah saat ini tengah melakukan revisi terhadap Kanun Nomor 4 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2032. Revisi dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil peninjauan kembali RT/RW tahun 2019 yang merekomendasikan perlunya penyesuaian terhadap dokumen tata ruang akibat perkembangan pembangunan, perubahan batas wilayah, serta dinamika pemanfaatan ruang yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Bupati Tagor menyampaikan, revisi RT/RW merupakan langkah strategis untuk menjawab pembangunan daerah yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Menurutnya, dokumen RT/RW memiliki peran penting sebagai acuan dalam menentukan arah pembangunan wilayah, investasi, pengembangan infrastruktur, kawasan pertanian, sektor pariwisata, hingga upaya mitigasi bencana. Dalam pemaparan materi konsultasi publik, sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembahasan antara lain perubahan batas administrasi wilayah, alih fungsi kawasan hutan, usulan pelepasan kawasan hutan produksi, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan kawasan industri, konflik satwa dengan manusia, kawasan bentang alam karst, pengembangan Bandara Rembili, kawasan rawan bencana Gunung Burni Telong dan longsor, serta pengembangan destinasi pariwisata di Aceh. Selain membahas berbagai isu strategis tersebut, revisi RT/RW juga diarahkan untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru di bidang penataan ruang dan pembangunan nasional. Dokumen ini juga akan disinkronkan dengan visi pembangunan daerah serta kebutuhan pengembangan wilayah Kabupaten Bener Meriah ke depan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 235 jemaah haji Aceh Tengah dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Saat ini telah berada di Madinah untuk menunggu jadwal kepulangan pada 19 Juni 2026 mendatang.
4: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Suci dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat. Mereka telah menjalankan seluruh rangkaian utama ibadah sambil menunggu kepulangan ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan tidak ada kendala berarti selama di Arab Saudi, kendati suhu cuaca panas cukup ekstrim yang dapat mencapai 50 derajat Celcius pada siang hari. Disebutkan pihaknya terus memantau kondisi jemaah yang kini telah berada di Madinah dalam beberapa hari terakhir, yakni mulai 10 Juni lalu. Setelah selama 3 32 hari berada di Mekah sejak tiba pada 10 Mei 2026. Adapun terkait jadwal kepulangan sebutnya, jemaah haji setempat terbang dari Madinah pada 19 Juni malam dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda keesokan paginya, lalu menjalani isolasi di Asrama Haji Banda Aceh dan langsung pulang ke Aceh Tengah.
5: Insya Allah di jemaah kita berangkat dari Madinah pada tanggal 19 Juni, nanti tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda diprediksi pada tanggal 20 Juni pukul 7.20. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan seluruh jemaah haji kita yang akan kembali pada tanggal 20 Mei Juni akan datang dalam keadaan sehat walafiat semua, sebanyak 235 orang. Tentunya kita berdoa jemaah kita mendapat haji yang mabrur dan mabrurah.
4: Seperti diketahui, jemaah haji Aceh Tengah tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Provinsi Aceh, di mana tahun ini terdapat 14 kloter asal Bumi Serambi Mekah dengan waktu pemulangan mulai 15 hingga 30 Juni nanti. Kloter 1 masih masuk dalam gelombang pertama pemulangan dengan terbang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun 13 kloter lainnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Disduk Capil Aceh Tengah dan Rumah Sakit Gayo Medical Center berkuat sinergi melalui inovasi Alif Bata. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kepala Disduk Capil Aceh Tengah Ulia Putra bersama jajaran melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Gayo Medical Center GMC dalam rangka memperkuat kerjasama pelaksanaan inovasi anak lahir bidan beri akta atau Alif Bata. Kunjungan tersebut disambut langsung Direktur Rumah Sakit Gayo Medical Center Dr. Indra Lutfi. Kadis Duk Capil Aulia menyampaikan inovasi Alif Bata bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga. Aulia menyebut dengan kerjasama ini dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas tas anak dapat diproses secara lebih cepat dan terintegrasi.
7: Dengan ke Rumah Sakit Gayo Medical Center dan alhamdulillah diterima oleh itu Bapak Dr. Mulyanti, kami hadir bersama rekan dalam rangka pembahasan untuk MOU kerjasama dalam rangka penguatan dari inovasi kita, itu inovasi Alif Bata.
6: Direktur Rumah Sakit Gayo Medical Center Dr. Indra Lutfi menyatakan kesiapan rumah sakit untuk mendukung pelaksanaan inovasi Alif Bata sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kunjungan ini, Disduk Capil Aceh Tengah dan Rumah Sakit Gayo Medical Center berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah dalam pemenuhan hak identitas bagi setiap anak sejak lahir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kodim 0106 Aceh Tengah menyambut kehadiran Dandim baru yang dijabat Letkol Rudi Haryanto untuk menggantikan Dandim sebelumnya yang sekitar 2 tahun terakhir dipimpin oleh Letkol Infanteri Raden Herman Sasmita. Berikut informasi selengkapnya.
4: Kodim 0106 Aceh Tengah menyambut kedatangan Letkol CZI Rudi Haryanto sebagai dandim yang baru melalui tradisi penerimaan warga baru di Makodim setempat Senin pagi. Tradisi tersebut merupakan bagian dari budaya satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat yang akan bergabung dan mengemban amanah baru di satuan. Dandim sebelumnya Letkol Infanteri Raden Herman Sasmita berharap agar kehadiran Letkol CZI Rudi dapat terus memperkuat soliditas dan kinerja satuan dalam menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Aceh Tengah. Sementara itu, Letkol CZI Rudi Haryanto mengaku terhormat atas sambutan yang telah diberikan. Ia berharap dapat membangun kerjasama yang baik dengan seluruh personil dan mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto sebelumnya menjabat sebagai Danyon Zipur 16 di Ka Anoraga Kodam Iskandar Muda. Sertijab sendiri telah dilakukan akhir Mei lalu di Banda Aceh, dipimpin oleh Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Joko Hadi Susilo. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, Wakapolda Aceh launching penanaman jagung bersama petani muda milenial di PD.
8: Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo SIK mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basyah MM meluncurkan program penanaman jagung bersama komunitas petani muda milenial Kabupaten Pidi di Desa Bangleun, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polda Aceh terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan sekaligus upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pertanian berbasis generasi muda. Pada kesempatan tersebut dilakukan launching penanaman jagung di lahan seluas sekitar 40 hektar di Kecamatan Simpang 3. Lahan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sentra produksi jagung yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
9: Jadi tanah di sini satu kali dalam satu tahun untuk menanam padi. Selebihnya akan digunakan untuk menanam jenis yang lain yang sebelumnya itu bawang merah. Ini baru pertama kali untuk ditanami jagung yang mendukung program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Sebagaimana kekuatan negara apabila kita bisa menghidupi rakyatnya kita sendiri.
8: Melalui program ini, Polda Aceh berharap pengembangan lahan jagung di Kabupaten Pidi dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, serta mendorong lahirnya lebih banyak petani muda yang berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tadoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. BPS Aceh Tengah gelar apel pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Benar Meriah gelar konsultasi publik revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Kengo, selamat pagi, semangat buat semuanya. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada, kebersamaan kita juga masih lanjut dengan beragam pilihan lagu, informasi lainnya. Selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Kengo. Tetap stay tune terus di 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, Anda mendengarkan info cuaca untuk selanjutnya ya. Untuk Anda pendengar setia Pro atau Rarita Kengon, dan saat ini Nur sudah tersambung bersama Ibu Miftahul Jana. Assalamualaikum Ibu Miftah.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, gimana kabarnya untuk pagi ini Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026. Silakan Ibu.
2: Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di Selasa 16 Juni 2026. Di pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan sedang untuk wilayah Aceh Jawa hingga Aceh Barat. Kemudian untuk selanjutnya pada siang hingga sore hari kami perkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Binar Maria, Aceh Tengah dan juga Daya Luas. Kemudian untuk malam hingga dini hari kami perkirakan wilayah Tengah Aceh secara berawan hingga berawan. Adapun untuk angin umumnya bergerak dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 17 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 65 sampai dengan 100%. Untuk titik panas sendiri untuk wilayah Tengah Aceh hingga dini hari tadi belum terpantau adanya titik panas untuk wilayah Aceh. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Aceh, untuk wilayah perairan utara dan juga timur Aceh itu kategori tinggi gelombangnya rendah, yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat dan juga selatan Aceh, kemudian perairan Sabun dan Aceh itu gelombangnya termasuk dalam kategori sedang itu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai, Ibu, untuk masyarakat di wilayah Tengah Aceh?
2: Baik, untuk wilayah Tengah Aceh dan wilayah Aceh ini juga masih hari ini masih terdapat potensi hujan sehingga masyarakat berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara. Kemudian untuk hari ini memang suhu udara pada pagi hari hingga siang masih cukup panas sehingga untuk masyarakat untuk tidak membuang membakar sampah secara sembarangan dan menyalahkan dengan cara mereka karena akan berpotensi terjadi kebakaran hutan maupun lahan demikian.
1: Baik, terima kasih Ibu Miftah untuk informasi cuaca untuk hari ini di wilayah Tengah Aceh khususnya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian info cuaca, gambaran info cuaca untuk hari ini di wilayah Tengah Aceh. Dan Anda dapat ikuti info cuaca setiap pagi pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kemudian ada info cuaca untuk berbagai wilayah Aceh juga yang dapat Anda ikuti setiap Senin sampai Jumat dalam rangkaian program Kabar Aceh pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Rita Kengon selanjutnya.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Ya, untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026. Dengan komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis beras, kemudian ada gula pasir dan juga minyak goreng. Baik, untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, harga eceran minggu lalu dan minggu ini ya, untuk komoditi kebutuhan bahan pokok pangan penting dan strategis, beras 2 mawar, harga eceran minggu lalu Rp15.000, harga eceran minggu ini Rp16.000, naik 6,67%. Untuk komoditi beras 8

minggu lalu Rp16.400 per kilogram. Harga eceran minggu ini Rp16.500 per kilogram, naik 0,61%. Untuk komoditi gula pasir dalam negeri, harga eceran minggu ini Rp20.000 stabil. Untuk komoditi gula pasir, gula tebu, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram, stabil. Untuk komoditi minyak goreng, minyak curah, harga eceran minggu ini Rp22.000 per kilogram, stabil. Minyak goreng kita, harga eceran minggu ini Rp15.700 per liter, stabil. Minyak kemasan premium, harga eceran minggu ini Rp24.000 per liter, stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok strategis untuk hari ini, kami sudah sampaikan untuk komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, beras, kemudian komoditi gula pasir, komoditi minyak goreng. Dan sampai jumpa untuk informasi tersebut setiap hari pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI.

Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lanjut untuk ikuti berita sentral bersama Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas.